0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sampai dua. So, kalau kita ngomongin lagi tentang blackout yang terjadi di Sumatera ya, turun per dua, banyak banget orang yang langsung panik bukan karena gelapnya. Lebih kayak bukan karena listrik mati dan lain-lain sebenarnya. Bukan karena gelap ya, gelap karena gak ada lampu gitu. Tapi karena wifi-nya mati, baterai handphone juga mulai sekarat gitu. Apalagi anak muda sekarang itu tuh kan hidupnya deket banget sama yang namanya internet. Mau kerja, hiburan, komunikasi, mau belanja, semua itu lewat handphone. Jadi pas listrik mati, beberapa jam aja tuh rasanya kayak udah hidup tuh kayak berhenti juga sementara, ya kan? Nah kalau misalkan kamu sendiri nih teman berdua, kamu tim yang mana? Pernah gak sih kamu tuh ampe nongkrong di minimarket mungkin? Di kafe atau mungkin numpang ngecas di mana di tempat lain gara-gara mati lampu? Kira-kira yang kamu lakuin apa? Kamu akan stay di rumah aja atau kamu juga akan berkeliaran di luar rumah untuk nyari sesuatu, nyariin apa sih namanya listrik ataupun internet? Share ke aku di sini ya, masih bakal aku tunggu sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hai Devi.
1: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?

0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Devai. Pinjol itu bunganya tinggi banget, plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu, tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devai, Devai.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen gajian, tapi gajian nggak pernah kangen aku.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

dengan Aku Bukan Dia. Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman
2: di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng, jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng, si dianya punya geng juga.
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Dia. Okay, dia terus, dong. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin, di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya. Iya sih. Iya, begitu kan.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Eh Ira, akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga?
1: Eh iya benar sama loh.
2: Oh my god.
1: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang.
0: Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak. Jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
1: Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya.
0: Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuma trik biar nggak berhenti main.
1: Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan?
0: Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya.
1: Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih.
0: Betul. Jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa.
1: Setuju banget. Dan Xiao udah ngasih tahu.
0: Oke.

0: Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

Yang paling menarik dari setiap kejadian blackout itu tuh biasanya media sosial tuh langsung rame, selalu listriknya tuh nyala lagi ya kan, mulai dari meme-nya, curhatan, story-story gelap-gelapan juga muncul semua gitu. Dan jujur aja ya teman-teman berdua ya, kadang pas blackout itu kita baru sadar ternyata tanpa internet kita bingung mau ngapain sekarang gitu. Kalau dulu kayaknya fine-fine aja gitu. Jadi kalau aku pribadi karena kita sudah pernah merasakan itu sebelumnya. Dulu Gorontalo itu sering banget mati lampu kan. Dulu Ngoni pasti inget banget. Dan dulu karena memang sering mati lampu, kayaknya tidak terlalu kaget sih kalau aku pribadi ya. Jadi kayak kalau dulu di kebiasaan di rumah aku itu, kalau misalnya lagi mati lampu, kita ngumpul di teras ngobrol-ngobrol aja. Jadi gak kemana-mana gitu. Jarang banget untuk keluar rumah hanya untuk demi internet dan juga ngecas handphone ya. Itu jarang banget terjadi. Kayaknya gak pernah juga sih seinget aku ya. Karena aku juga malas banget untuk nyari, karena mikirnya tuh pasti bakalan rame juga gitu. Kayak ya udahlah, mending tidak apa pegang HP, tidak buka-buka internet dan lain-lain daripada harus ada di keramaian banyak orang gitu. Jadi kayak menurut aku sosial energi aku tuh akan banyak terkuras gitu. Kalau aku pribadi ya, setiap orang kan juga beda-beda. Atau mungkin ada juga yang emang lagi butuh banget untuk kerjaan juga, ya mau gak mau juga harus keluar rumah gitu. Seperti yang kita lihat di Sumatera kemarin, intian jadi terjebak macet juga kan. Mending di rumah gitu. Daripada harus keluar rumah, udah gak ada sinyal. Terus juga padat banget jalanan, macet pula. Kayak menurut aku double-double deh, DP sakit hati, DP emosi ya kan. Jadi mending stay di rumah aja. So, teman berdua dari cerita The Blackout di Sumatera ya, kita jadi sadar kalau misalkan listrik dan juga internet sekarang tuh udah jadi bagian besar dari kehidupan sehari-hari. Tapi di balik situasi blackout, kadang ada juga momen untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia digital. Jadi ada plus minusnya lah ya. Jadi entah kamu mau tim tidur santai atau tim keluar nyari wifi ya kan. Semoga kejadian blackout kemarin juga bikin kita lebih siap lah untuk menghadapi situasi darurat sederhana. Minimal stok apalah namanya tuh, power bank ya. Aku udah gak pernah pakai power bank lagi, udah bertahun-tahun lamanya. Ya seperti itulah teman berdua. Thank you untuk kamu yang udah dengerin aku di pagi hari ini. Di sepada ya, anyway belum ada yang gabung untuk pagi hari ini. It's okay. Mungkin masih pada menikmati tidurnya ya di weekend ini. Secara ini juga masih hari Minggu ya kan. Aku juga kalau misalkan gak kerja masih tidur biasa jam segini. Menikmati weekend gitu. Aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.

0: Hei, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh. Hei, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ada fenomena baru lagi teman berdua, berjalan kaki menelusuri sudut-sudut kota sekarang tuh lagi menjadi tren gaya baru yang digandrungi masyarakat di Jakarta gitu. Jadi kegiatan itu bukan cuma sekedar aktivitas olahraga ringan, tapi sebuah perjalanan naratif yang menghubungkan individu dengan memori kolektif ruang publik. Jadi dengan jalan kaki, para peserta itu bisa mengamati detail arsitektur dan juga sejarah yang sering kali terlewatkan ketika menggunakan kendaraan bermotor. Dan ketua kelompok pemerhati budaya dan juga Museum Indonesia, Dani Wibowo juga ngejelasin kalau tujuan utama kegiatan ini tuh untuk menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat ke warisan budaya. Jadi mereka tuh pengen ngajakin warga untuk kembali mengenali kotanya sendiri dengan cara yang

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Yo yo yo, teman Pro 2, balik lagi di frekuensi paling kece Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih bareng Rian. Nah, kita masih siap nemenin kamu semua yang lagi di jalan, di kamar, atau lagi rebahan santai sambil stalking mantan. Jangan baper ya. Nah, jaga malam kita Indonesia masih ngomongin seputar kenapa sih kita harus mencintai karya anak bangsa dan membela ekonomi lokal, Tomorrow 2. Ini tentu saja harus dicintai, Tomorrow 2. Berapa banyak sih anak-anak bangsa yang jago-jago, Tomorrow 2, keren-keren, punya kualitas, punya semuanya. Mulai dari musik, fashion, makanan, sampai aplikasi. Wah, ya, anak-anak bangsa kita keren-keren banget lah, Tomorrow 2 ya. Gak kalah sama brand-brand luar atau kualitas di luar sana. Dan kamu tahu gak, Tomorrow 2, setiap kali kita beli produk lokal, itu bukan cuma soal gaya, tapi kita lagi bantu roda ekonomi itu muter, Tomorrow 2. Nah, kita ambil contoh kasusnya dari brand lokal atau kaos lokal lah ya. Nah, kalau kita beli kaos lokal, itu kita bantu si penjahit, si desainer, bahkan si tukang sablon buat tetap hidup. Keren banget kan? Tapi ada tapinya nih, Tomorrow 2. Yang pasti kita semua harus tetap evaluasi. Ya, biar bagaimanapun ya, produk kita tetap masih di bawah dari produk-produk luar negeri. Dan itu kita gak munafik, Tomorrow 2. Yang jelas, dari semua kekurangan kita jadikan itu kelebihan, kita jadikan itu evaluasi bersama, Tomorrow 2. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, Nila Kumalasari, Tomorrow 2. Nah, dia pernah bilang nih soal bagaimana sih cara produsen lokal untuk bersaing dengan produk luar negeri. Nah, jadi terkait hal itu,

menurutnya ada dua sisi pasaran yang harus lebih dijaga pelaku industri dalam negeri nomor dua, yaitu dari sisi demand dan supply. Dia jelasin sisi demand harus dijaga dengan terus menggalakkan upaya membeli produk dalam negeri, dan kemudian dari sisi supply-nya juga harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan demand. Gitu nomor dua. Kalau kedua sisi itu terpenuhi, wah, insya Allah kita bisa bersaing dengan produk-produk di luar sana nomor dua. Jadi sekali lagi ya, tetap kita mencintai karya anak bangsa, juga membela ekonomi lokal. Daripada gaya lo keren dari luar, mending berkelas dari dalam negeri.

Apakah kalian hari ini teman berdua biasanya kalau di Sabtu Minggu itu Gorontalo tuh rame orang ke pantai. Pagi sama sore sih biasanya, ya kan? Kalau sore juga pas semua dekat-dekat maghrib biasanya jalan dari pantai ke kota itu lumayan macet ya. Setahu aku, karena aku juga pernah ke daerah sana tuh sebelum maghrib. Mau ke kafe deket sana gitu, itu macet parah kalau weekend gitu. Biasa kalau di pantai, buat cewek-cewek kan kadang-kadang tuh pengen banget bisa menikmati pantai, apalagi yang berhijab ya. Pengen banget bisa menikmati pantai dengan outfit-outfit kece, ya kan? Bisa atau mungkin bisa apa ya, lebih terbuka gitu kan bajunya. Tapi kan sayang karena kita berhijab tuh suka terbatas gitu ruang geraknya teman berdua. Tapi kalau misalkan kalian pengen banget bisa menikmati itu semua dengan bebas dan gak ada cowok dalamnya, mungkin kalian bisa jalan-jalan ke Dubai. Jauh ya say, semoga one day kita bisa kesana ya. Yes, jadi di Dubai ini resmi membuka pantai private khusus perempuan pertama di dunia yang beroperasi selama 24 jam. Jadi fasilitas ini tuh dilengkapi dengan seluruh staf perempuan dan juga layanan berenang malam hari ya. Pantai Al-Mamzar yang terletak di ujung timur Laut Uni Emirat Arab yang sudah mulai dibuka sejak awal bulan ini untuk warga lokal maupun turis asing. Jadi untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan pengunjung, area pantai dipasang pagar privacy, pengawasan pintar berbasis teknologi, dan juga pemberlakuan aturan ketat larangan mengambil foto. Jadi proyek area tertutup di Al-Mamzar ini juga merupakan bagian dari mega proyek penataan ulang kawasan pantai Dubai senilai 3 miliar atau setara 14,4 triliun ya. Dan mereka tuh sudah menyediakan zona khusus perempuan atau hari khusus perempuan, Ladies Days namanya. Tapi pantai ini menjadi yang pertama yang ngasih akses penuh selama 24 jam non-stop ya teman berdua. Jadi pantai seluas 125 ribu meter persegi ini memperkerjakan staf yang seluruhnya juga perempuan, mulai dari petugas keamanan sampai penjaga pantai. Selain itu, kawasan ini juga ramah anak karena menyediakan area bermain. Anak laki-laki di bawah usia 6 tahun juga masih diperbolehkan masuk mendampingi orang tua mereka. Pemerintah setempat juga memasang menara pengawas pantai dan juga sistem pencahayaan berteknologi tinggi untuk memastikan keamanan perempuan yang ingin berenang di malam hari. Dan pemerintah kota Dubai juga memproyeksikan kunjungan wisatawan akan melonjak hingga 7 juta orang per tahun setelah fase kedua proyek Al-Mamzar ini rampung. Jadi CEO Agen Fasilitas Publik Kota Dubai, Badr An-Wahi juga mengatakan kalau proyek Pantai Core Al-Mamzar ini juga menjadi salah satu langkah strategis untuk mendefinisikan ulang pengalaman berwisata pantai yang hidup sepanjang hari.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Under my eyes.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,

Drink Tomorrow with Black Friday, teman Pro 2 yang sudah mbak kita di jam 9.52 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai tugas akunmen kamu untuk hari ini, edisi Minggu 24 Mei 2026. Jangan ganti channel kamu karena setelah ini juga masih bakalan ditemenin sama kru Pro 2 lainnya. Nisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

film Badut Gendong yang menghadirkan kisah emosional tentang hubungan Darcy dan juga Darso, di mana karakter ini diperankan Dayinta Melira dan juga Martino Leo dengan penuh penghayatan. Dayinta juga mengaku bahagia mendapat kesempatan memerankan Darcy dalam film itu, dan dia juga menikmati proses membangun chemistry bersama Martino Leo sebelum syuting dimulai. Proses pembentukan karakter juga dilakukan bersama sutradara Charles Gozali dan juga tim produksi, dan chemistry dari Darcy dan juga Darso ini menjadi perhatian utama selama pendalaman karakter berlangsung. Info selanjutnya, teman berdua dari Pep Guardiola yang memastikan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, di mana keputusan itu juga menandai berakhirnya satu dekade kebersamaan yang penuh kesuksesan Etihad Stadium. Dalam pernyataannya juga, teman berdua, Guardiola juga menegaskan bahwa keputusannya tidak didasari satu alasan spesifik, melainkan berasal dari pertimbangan pribadi bahwa waktunya di klub juga telah selesai. Selain itu, teman berdua, menurutnya yang akan tetap tinggal hanyalah kenangan dan juga hubungan emosional dengan klub. Info terakhir, teman berdua, dari Michael Carrick yang dipastikan tetap melatih Manchester United FC pada musim depan, di mana Carrick juga berjanji membawa lebih banyak kemenangan dan prestasi bagi klub berjuluk Setan Merah tersebut. Sejak ditunjuk pada Januari lalu, Carrick dinilai sukses membawa perubahan positif bagi Manchester United, dan permainan tim tampil lebih konsisten dan juga penuh percaya diri hingga mampu bersaing di papan atas Liga Premier Inggris. Legenda timnas Inggris itu juga berhasil mengangkat performa Manchester United hingga finish di posisi ketiga klasemen Liga Premier, dan hal tersebut juga memastikan MU kembali tampil di kompetisi Liga Champions UEFA musim depan. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Rahma di edisi Minggu 24 Mei 2026, teman Pro 2. Senang sekali aku bisa temenin kamu di pagi ini. Happy weekend semuanya. Kabarnya insya Allah baik ya. Dan teman Pro 2, Rahma siap buat temenin kamu dengan lagu-lagu terbaik kita dan juga banyak banget informasi seru lainnya. Tapi di pagi ini teman Pro 2, aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung bareng Rahma di Instagram di @pro2_gorontalo, karena ini waktunya buat kamu dengerin lagu-lagu favorit kamu yang pengen kamu request, because kita udah ada di program kita di Pro 2 Hit List Special Request. Are you ready semuanya? Are you ready? So let's go. Langsung aja dibanyakin requestannya kamu di Instagram. Aku tungguin dan aku bakalan temenin untuk 2 jam ke depan untuk puterin lagu-lagu favorit kamu.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas ada motor cepet bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

untuk membuka program kita. Sembari aku juga menanti kamu untuk ikutan gabung bareng Rahma di Instagram kita di @produ_gorontalo untuk program kita di Produ Hit List Special Request di hari ini, teman Produ edisi weekend ya. Ini aku mau puterin dulu satu lagu favorit aku, teman Produ. Ini lagunya by the way dari Lenny. Ini kalau sih ada yang bilang Lenny lagi, ya udah sih. Emang kenapa kalau nggak Lenny? Aku suka Lenny soalnya. Dan menurut aku tuh nggak semua orang bisa menyampaikan perasaannya dengan baik gitu ya. So ya aku mau muterin aja gitu untuk mengekspresikan diri sama Pradua. So ini mau puterin lagunya dari Lenny, judulnya itu banyak banget lagi yang aku suka. Bentar pilih dulu WXL, kayaknya lucu deh yang gak sih teman Pradua. Ya aku puterin ini dulu deh, sembari aku nanti untuk kalian mau puter lagu favorit kamu ya. So make sure langsung banyakin aja teman Pradua request-requestannya. And please welcome Lenny with WXL.

Tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Apa kabar dulu nih, Nisa?
2: Oh, baik-baik, syukran.
1: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh, aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Aha.
2: Ninja Quarter-Life Crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan... ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far itu kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, tulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ini lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: nggak
2: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

Yes, Fab Radua. Mau sampai kapan? Dan kita bakalan spill semua hasil requestannya kalian, teman Radua ya. Ini ada yang gabung bareng Rahma di Instagram di @produ_gorontalo. Request Samuel Cipta, Jaga Terasa. Jaga Terasa dari Samuel itu belum masuk ya. Maaf banget. Jadi kita pindah dulu ke yang lain ya, teman Produah ya. Ini banyak banget yang pengen diputernya lagu Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Gak apa-apa, nanti aku coba kasih tahu ke MD-nya untuk bisa segera dimasukin gitu ya. Jaga Terasa ya Pak, tolong. Samuel Cipta tuh udah banyak yang request dari Sunny Underscore, terus ada juga dari Jerry Soy 90, ada juga dari Rika Rusita. Rame ya. Terus kita pindah ke lagu berikutnya, teman Produah. Remuk dari Angie Carvalho. Remuk. Alright, ini dia ada. Kita putarin lagi satu lagu biar banyak ya. Cegil Deng dari Nabila Takia dari denaps.radio. Terus selain denaps ada juga dari Sania Underscore. Oke, kita puterin langsung buat kamu teman Pro 2, dua lagu dan masih ada banyak waktu untuk kamu bisa ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Special Request. So langsung aja request sebanyak-banyaknya. And please welcome Angie Carvalho dan juga Nabila Takia. Remuk dan Cegil.

0: Hey, ngapain, Din?
1: Lagi bikin chia pudding.
0: Wih, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi, ini kan superfood.
0: Hah? Superfood apaan?
1: Wah, kamu gak tahu? Ini tuh lagi booming, tren makan sehat gitu. Kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Iya, tapi kan enak. Super murah, super bikin gendut.
1: Beda lah, superfood itu makanan sehat, gak kayak gorengan.

Yes, selamat pagi dua. Boys Don't Cry by Anita yang udah temenin kita sampai di pukul 10.55 dan aku mau spill lagi teman pro 2. Informasi berikutnya, informasi lagi. Requestannya kalian teman pro 2. Ini siapa lagi nih yang mau diputerin lagu-lagu favoritnya teman pro 2 ya? Udah ada yang mau diputerin dari siapa nih? Lita teman pro 2 mau dong Serana dari Forivage featuring Danindra di Vide gitu. Oke, langsung aku puterin teman pro 2 dan semua requestnya kalian bakalan aku spill di kesempatan berikutnya. Masih ada 1 jam lagi, jadi langsung aja gabung dari sekarang.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Alright, nah Pro 2, aku mau spill lagi informasi berikutnya. Aduh, kenapa sih informasi mulu? Kayaknya buru-buru banget, Rahma. Santai dulu gak sih? Ini dia, kita mau spill lagi teman Pro 2. Puspi Tonda, Cegil. Udah tadi aku udah puterin Cegilnya. Terus kita mau puterin dari Mesahira deh, berhubung udah banyak banget yang gabung ya dan pengen diputerin lagu itu, dari Ayung Yalin, terus juga ada Kirana Dewi, terus ada juga Tania Yashika, ada dari Nabil underscore Apsarani, terus siapa lagi di sana? Oke, itu dia teman Pro 2 ya. Aku langsung puterin aja mumpung hari Minggu juga kan, pas banget sama lagunya Mesahira di ujung minggu ya. Kalian mau di ujung minggu apa yang mana nih, bahagia lagi? Merindu lagi, sorry. Di ujung minggu. Oke. Okay. Next, kita pindah ke lagu berikutnya, ada dari siapa di sana? Salsut FM. Halo Kak Rahma, halo. Mau request lagu Hacu dari Salma Salsabil. Aku lihat dulu kalau Hacu udah masuk apa belum ya. Salma Salsabil. Hacu. Aduh, Hacu belum masuk, geng. Belum ada nih. Sabar ya. Terus kita pindah ke lagu berikutnya, ke Liaya. Liaya katanya mau diputerin lagunya Favorite Kind of Hike dong, Kak, dari Kelly Clarkson. Oke, okay, bentar aku cari dulu. Oke, okay, ini dia teman Pro 2, Kelly Clarkson. Itu dia teman Pro 2. Sama satu lagu terakhir dari ABD. Mau ini dong, Kak, lagunya One Direction. One Direction, yang mana One Direction? Banyak nih. Best Song Ever aja ya. Dia gak spill judulnya soalnya, jadi kita puterin random aja yang penting dari One Direction. Oke, teman Pro 2, 3 lagu buat kamu. Stay tune terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles sudah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

best song ever. It was your best song ever. Yes, salam radio, best song ever. One Direction. Next, kita pindah ke lagu berikutnya. Teman berdua ada dari Mums Hans _ Tak Terulang Lagi dari Vanessa Z dan juga Roni Parulian. Oke, kita pindah ke lagu yang kamu request lagi ya, Roni Parulian. Oh, ini ada yang gabung di WhatsApp. Halo Kak, Pradua Hitlist, izin request Remuk. Udah tadi sayang, udah aku puterin tadi Remuk di part pertama gitu ya. Oke. Oh, udah banyak ternyata geng yang udah gabung. Maafin aku ya, aku gak lihat. Dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyanyinya di NGIS seluruh Indonesia. Tuh dapat salam tuh geng. Tetap semangat dan selalu bersyukur. Iya, thank you ya. Tadi aku udah puterin sayang yang Remuk dari Enjir Kavaho. NG, sorry banget. NG Carvalho gitu ya. Di jam 10 tadi. Pokoknya dia jadi pembuka lah teman berdua, tenang aja. Terus tunggu Roni Parulian dulu nih. Aduh, jadi kelupaan kan, bahaya bahaya bahaya. Roni Parulian featuring Z, takkan terulang, ya nggak sih? Benar nggak? Betul. Oke, kita langsung tarik aja dan lagu pertama udah ready teman berdua. Next kita pindah ke lagu berikutnya. Pagi Kak, izin request lagu hahaha Sabrina Leonor dong, terima kasih. Bentar aku cari dulu ya, tapi ada sih kalau haha. Harus banget tuh hahanya begitu. Sabrina Leonor, sebentar. Where are you Sabrina Leonor? Mana ya dia ya? Hahaha, aku tertawa. Itu Juicy Luicy ya? Sabrina. Sabrina Leonor, oke, hahaha. Dan yang terakhir teman pro 2 dari Christopher. Aku mau diputerin lagunya Shane Ward Until You. Oke deh, baik, langsung aku puterin teman pro 2 as always, 3 lagu buat kamu ya. Stay tune aja terus di sini di 92.4 Pro 2 Gorontalo.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Udah guys, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win, inkubasi kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya kan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang bener-bener tuh gak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas.
1: Barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Iya, iya.
1: Nah kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh gak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, okay, misalnya gak mesti yang ori gak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang gak bisa. Aku gak bisa, biar aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya?
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah kesebutin mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak untuk patah. Jadi aku nangis, loh ini kan baru beli, ini aku nangis, kok kaki lu gimana sih kata dalam ini ya. Ah, gue bilangin biar deh aku korban karena kaki aku nggak bisa. Aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini. Jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style. Kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya. Kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu bersih deh kayaknya. Sepatu baja. Karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam.

kita berdua kesempatan berikutnya nih buat kamu. Oh my god, kayaknya aku ada sedikit kesalahan deh, ya nggak sih kita berdua. Apakah ada kesalahan apa gimana nih? Enggak, beneran ini. Aku pikir tuh dari jam 10 tadi. Oh iya, udah betul. Kita lanjutin lagi teman Produa yang udah ikutan gabung bareng Rahma di Instagram kita di @produa_gorontalo. Siapa lagi nih yang belum diputerin lagu favoritnya atau lagu hasil requestannya dia? Pice Kota kakak, bahagia lagi, Renggang Leticia. Oke, kita puterin Pice Kota. Sabar ya, bahagia lagi. Oke, aman. Terus mau dong kak diputerin lagunya siapa lagi ya? Oh ini ada dari Yayan. Oh, N-nya dipakai ini, pakai apa tuh namanya? Underscore gitu kan. Ya, terus ada N-nya. Yayan. Yayan katanya mau pesmoman kak. Enough is enough. Eh, kenapa nih? Ada apa nih? Apakah udah ada tanda-tanda berakhirnya hubungan apa gimana? Ya ampun. Oke, ini teman produ aku juga mau mengingatkan ya untuk azan di edisi 24 Mei di hari Minggu itu akan dikumandangkan di pukul 11:48. Jadi aku mau sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pradua. Untuk Pradua Hitlist kita putarin satu lagu, nanti kita bakalan break untuk azan dan nanti bakalan kita putarin lagu untuk lagu berikutnya. So, stay tune terus di sini.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya, maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian, dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya, padahal mungkin udah gak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Semuanya pasti sekarang udah mulai nyari ya, rekomendasi makanan apa nih yang bisa kita cicipi di santap siang kali ini atau di lunch time teman bro 2. Karena udah di pukul 12.08 menit teman bro 2, so aku juga mau spill nih beberapa rekomendasi makanan dan juga minuman atau mungkin tempat-tempat yang bisa dibilang punya history gitu ya, udah berdiri lama dengan menu-menu yang sangat disukai oleh customernya. Nah kalau ini teman bro 2, kita pindah dulu ke makanan, nanti kita share untuk yang minumannya ya. Ini ada yang baru, inovasi donat gyoza yang unik di Jepang teman bro 2. Jadi donat kan biasanya berbentuk bulat ya, dengan bagian tengah yang berlubang. Jadi biasanya dikreasikan dengan aneka topping manis, mulai dari keju, coklat, terus juga ada tiramisu dan berbagai macam topping lainnya teman bro 2. Tapi kalau di Osaka Jepang, khususnya di Osaka Shosho teman bro 2, donat gyoza ini tuh lagi populer karena kreasi gyonut gitu ya, gabungan dari gyoza dan donat itu unik banget karena memadukan kulit adonan gyoza dengan croissant. Jadi teksturnya ini lebih kompleks dari donat pada umumnya. Varian rasa yang ditawarkan juga cukup beragam teman bro 2. Di antaranya ada gula, terus ada susu strawberry, ada coklat, ada mapo tofu. Dan harganya per porsi itu 300 yen atau di 33 ribuan aja. Bolehlah ya dicobain teman bro 2. Dan untuk cara belanjanya juga tergolong cukup unik, di mana tiap pelanggan itu hanya diperbolehkan memesan satu porsi per varian. Jadi kalau ingin menikmati varian lain ya harus mesen lagi gitu loh. Jadi kita nggak boleh mix-mixan gitu ya. Beda nih sama donat-donat pada umumnya yang kita bisa mix berbagai macam topping di dalamnya. Ini tuh satu aja teman bro 2. Dan ternyata udah terjual lebih dari 1 juta porsi hanya dalam 6 hari setelah dirilis. Keren.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau

0: Bakar. Kita Indonesia.
1: Donat tingkar mambo yang harganya 200 ribu itu lagi viral. Tapi netizen bilang rasa, kemasan, tampilan, be aja. Padahal sebenarnya produk Indonesia lainnya banyak banget kok yang kualitasnya juara. Kemasannya udah berstandar internasional, rasanya juga nagih. Harganya apalagi masuk di semua kantong warga plus 62. Terus ngeluh, harganya gak ngotak nih. Padahal kamu beli juga kan. So, sama berdua, jangan sampai deh bangga produk Indonesia cuman karena viral aja. Ingat ya, kadang yang premium itu bukan donatnya, tapi cuma harga gengsi FOMO-nya kamu aja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI. 1, 2,

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini informasi berikutnya, teman Pro 2, masih seputar kuliner di siang ini. Ini ternyata ada yang cukup langka, buah yang menurut kita tuh kayaknya biasa aja gitu, tapi ternyata di satu negara itu punya sejarah kolonial yang cukup panjang. Jadi namanya ini adalah mangga Odisha India, teman Pro 2. Varietas mangga langka dari Odisha India Tengah yang cukup menarik perhatian, teman Pro 2. Di mana mangga ini tuh disebut punya sejarah panjang terkait dengan pengusaha Skotlandia dan juga keluarga kerajaan Mayurbhanj. Jadi mangga ini tuh menjadi di salah satu buah tropis yang paling banyak dicari dan juga digemari, di mana buah ini tuh berdaging tebal, bijinya besar dan juga perpaduan rasa manis asam sepat yang nikmat, teman berdua. Aduh, siang-siang yang ngiler banget gak tuh dikasih pemandangan yang sangat-sangat enak ini ya, terus ditambah sambelnya, aduh pengen rasanya jadi rujak gitu loh. Tapi teman Pro 2, tanaman ini tuh biasanya tumbuh di wilayah India dan juga Asia Tenggara. Varietasnya ini juga beragam dengan berbagai nama gitu ya yang dikenal, dan harganya juga lumayan mahal, teman Pro 2. Salah satu yang akhir-akhir ini menarik perhatian itu adalah varietas mangga dari Odisha India gitu. Mangga yang emang sejarahnya ini tuh terkenal karena diunggah di sosial media, dan mangga ini tuh disebut sebagai Hamilton Sundari atau Subhadra dengan varietas pertama yang dibudidayakan di tahun 1930-an. Biasanya tuh mulai matang di pertengahan musim Mei. Tapi kamu tahu enggak sih, penampakan mangganya itu kayak jambu air, teman Pro 2. Ngerti enggak? Warnanya merah cantik, terus juga dibilang enggak kayak mangga-mangga pada umumnya, warnanya tuh benar-benar cantik gitu loh, teman Pro 2. Dan harganya itu tadi lumayan mahal ya. Jadi buah segar ini tuh di pasaran lokal itu dibanderol dengan harga 700.000 sampai 1.500.000. Itu belum termasuk perbedaan kurs ya. Kalau udah perbedaan kurs kayak sekarang udah naik, mungkin lebih mahal lagi, teman Bro 2.

bahasa www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

Sweet Tooth nomor 2. Dan ini dia, kalau tadi kita udah bahas seputar makanan, ini sekarang kita mau ke minuman dulu teman pro 2. Ada yang cukup menarik di sini, apalagi buat kamu yang suka dengan minuman-minuman yang unik gitu ya. Kayaknya kamu wajib coba sih teman pro 2, buat sendiri tapi ya. Karena ini tuh minuman yang emang lagi viral juga di sosial media, yaitu olive oil lemon shoot. Katanya bisa bikin kurus secara instan loh. Yakin kamu mau coba? Jadi tren minuman dan makanan di media sosial itu emang selalu datang silih berganti. Salah satunya ini juga teman pro 2 ya. Olive oil lemon shoot yang merupakan minuman dari campuran perasan lemon dan juga minyak zaitun yang diminum langsung dalam satu tegukan atau one shoot teman pro 2. Kayaknya kalau misalnya kamu gak suka minyak zaitun dan mungkin mahal, kamu bisa coba minyak VCO teman pro 2, itu juga bagus menurut aku. Konten kreator dari Edwin Gustiana ini tuh mencoba tren minuman ini dan membagikan pengalaman dalam tantangan konsumsi selama 7 hari gitu ya. Dia bilang teman pro 2 merasakan penurunan berat badan sama juga lebih mudah kenyang setelah mengkonsumsi minuman itu. Selain itu dia juga mengatakan bahwa minuman ini tuh terasa menyegarkan dan dikonsumsi sebelum makan atau saat bangun tidur gitu. Kalau aku yang aku ikutin, kalau kamu pengen punya badan yang ramping terus juga sehat gitu ya, bisa mendetoks tubuh, katanya kita bisa tuh setiap kali bangun tidur teman pro 2 satu sendok makan untuk mencicipi ataupun minum VCO gitu. Jadi setiap pagi tuh begitu, coconut virgin oil gitu ya. Karena itu banyak banget manfaatnya dan juga pasti bikin lingkar perut kita tuh jadi mengecil. Itu membantu banget teman pro 2. Tapi kalau kamu mungkin kurang berani untuk langsung satu sendok minyak VCO, kamu mungkin bisa tuh cobain pakai perasan lemon gitu ya. Karena dari dokter sendiri ya, dokter gizi, dokter Dion Haryadi ini ngasih penjelasan kalau lemon dan juga olive oil itu mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh dan juga kesehatan kulit. Seperti itu. Jadi bisa dicoba teman pro 2.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini dia, kita mau beralih ke informasi berikutnya, yang dimana kalau kita udah spill rekomendasi makanan dan juga minuman untuk temenin siang kamu yang lagi bingung mau makan apa, ini sekarang pasti udah full tenaga gitu ya. Tapi kalau udah full tenaga biasanya ngantuk. So, biar gak ngantuk-ngantuk banget teman Pro 2, aku bakalan spill informasi olahraga biar kita semua tetap melek sepanjang hari gitu ya, dan kembali bersemangat. Yang pertama teman Pro 2, ini ada dari pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, yang saat ini udah punya pengalaman manis di sirkuit Mugello yang bakalan menjadi loka balap Moto3 Italia 2026 minggu depan gitu ya. So, Moto3 Italia teman Pro 2 akan menjadi seri ke-7 dalam balapan Moto3 musim ini, dan Veda ini juga udah bisa melangkah ke negeri pizza dengan suntikan motivasi meraih hasil epic pada tahun lalu ketika masih menunggangi motor KTM 250cc ya di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Veda ini menjadi pembalap yang finish terdepan dalam dua balapan yang berlangsung di sirkuit Mugello, dan sirkuit yang merupakan rumah bagi tim balap Ferrari ini juga menjadi seri ke-4 pada balapan Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Dan Veda juga membuktikan menjadi yang tercepat pada dua balapan yang digelar. So, kita bakalan tungguin teman berdua untuk tahun ini apakah Veda bisa berhasil, karena Veda saat ini tuh menempati peringkat kelima di klasemen pembalap Moto3 2026 dengan 58 poin. Walaupun mungkin tidak berada di peringkat pertama, tapi bisa dibilang gebrakan-gebrakannya Veda itu selalu kita nanti-nantikan.

0: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah. Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, enggak lah. Itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar, nggak boleh berlebihan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 UGM dan Kemenpora ini baru aja menandatangani MOU untuk pengembangan sport science nasional loh Teman Pro 2. Kolaborasi ini tuh diharapkan bisa menjadi contoh antara perguruan tinggi dan juga pemerintah, di mana MOU ini tuh jadi simbolis mutualisme ya dalam membangun dan juga mengembangkan sport science. Dan juga penandatanganan MOU ini tuh berlangsung dalam rangka Jogja Festival atau Jogja Financial Festival 2026, dan kegiatan ini juga dimeriahkan kegiatan olahraga dengan tajuk Jogja Run the City 2026. Dan Rektor UGM ada Prof. Ova Emilia yang mengatakan bahwa MOU ini tuh merupakan perpanjangan dari kolaborasi sejak 2014. Menurut Ova, Teman Pro 2 ini tuh langkah baru untuk masa depan olahraga Indonesia dan juga salah satu pengembangan bidang keolahragaan di UGM adalah dengan kehadiran unit kegiatan mahasiswa atau UKM gitu ya. UGM juga memiliki beberapa cabang UKM olahraga termasuk nomor olimpiade. Jadi emang ini kolaborasi yang sangat dinanti gitu ya. Dan juga dari Wakil Menpora Taufik Hidayat ini menyampaikan apresiasi kepada Rektor UGM beserta jajaran atas komitmen dan dukungan dalam pembangunan kepemudaan dan juga keolahraga nasional. Seperti itu. Ini kira-kira selain UGM ada kampus lain kah yang ditargetkan gitu? Ayo, ayo bisa yuk. UNG menanti nih. Kita kan ada juga beberapa kampus yang bisa tuh ya, Teman Pro 2 ya. Takraw. Nah, itu belum di-highlight. Cobalah di-highlight.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Itu kan koridornya buntu.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, gimana crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, telepon.

0: jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
1: Iya.
0: 2 tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar itu. 2 tahun ya.
0: Iya, kredit motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu.
1: Soalnya,
0: setelah 1 tahun deket nih. Terus kan gak jadian sama aku. Jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu. Terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget kenapa ya aku respon.
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu. Ya maulah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Itu dia teman Pro 2, Feby Putri. Padahal aku udah berusaha banget biar kalian gak sampai benar-benar tertidur ya. Tapi lagu tadi enak banget tuh teman Pro 2 untuk dipakai istirahat. Tapi karena berhubung juga weekend, dan ini mungkin sebagian dari kamu gak menikmati, atau mungkin gak lagi jalan-jalan, gak lagi keluar, ya udahlah gak apa-apa. Kalau misalnya mau tidur sebentar teman Pro 2 ya, manfaatin waktu ini untuk istirahat, untuk recharge energi. So kita lanjutin lagi yuk sama informasi berikutnya teman Bro 2. Dari Usik pertahankan sabuk WBC usai TKO Rico secara kontroversial. Waduh, jadi pertarungan ini tuh cukup sengit ya sejak ronde pertama teman Pro 2, di mana Usyk yang baru naik lagi ke ring sejak mengalahkan Daniel Dubius pada Juli 2025 ini agak keteteran menghadapi sang penantang. Petinju asal Belanda yang lebih dikenal sebagai kickboxer ini tuh tampil dominan, dan pukulan-pukulan Rico juga membuat Usyk ini tak bisa tampil optimal seperti duel-duel biasanya. Jab-jab Usyk yang biasanya jadi senjata ini gak berjalan optimal, dan agresivitas dari Rico juga membuat Usyk terpaksa mencari jalan lain seperti uppercut dan juga hook teman Pro 2. Dan sepertinya ini akan kalah ya angka setelah 10 ronde, tapi Usyk ini membuat kejutan pada ronde ke-11. Sebuah kombinasi strike dan juga uppercut ini tuh membuat Rico terjatuh dengan lutut di kanvas, dan wasit udah mulai menghitung gitu ya. Dan ini yang paling menegangkan sebenarnya gitu, karena ternyata Rico-nya udah gak bisa berdiri, dan hitungan baru memasuki 5 pertandingan juga harus dijalankan. Tapi karena sudah sadar lawannya ini udah lemas gitu ya, jadi Usyk ini main agresif banget dan berhasil menciptakan yang namanya kombinasi pukulan. Dan ini juga yang membuat yaitu telak dan berhasil mendapatkan poin tertinggi. So saat ini teman Pro 2, udah dipastikan Usyk ya menang pada ronde ke-11, dan sabuk kelas berat WBC sekaligus juga tak terkalahkan dipertahankan. Weh, emang paling sulit itu dalam hal mempertahankan, tapi Usyk bisa atau mampu dua. Kalau kata orang-orang, keras.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Mari Tua berdua, Earthquake dari Jisoo. Gimana, udah bikin siang kamu ini udah berasa kayak di bangunin gak? Soalnya tadi ada gempa gitu kan, gempa-gempa cinta lah ya. Dan Tua berdua, ini dia aku mau lanjut lagi sama informasi berikutnya. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati aja. Yang lagi sekarang mau on the way untuk liburan, happy weekend, happy holiday everyone. Dan ini dia yang bakalan temenin kamu di jalan ya, Tua berdua ya. Dari film ataupun serial Emily in Paris yang baru aja mengumumkan kalau mereka bakalan tamat di season 6 ini. Jadi season terbaru yang lagi diproduksi sekarang itu bakal jadi penutup juga untuk perjalanan Emily Cooper di Paris. Dan kreator serialnya yaitu Darren Star ini juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang udah mengikuti kisah Emily sejak awal. Menurutnya teman berdua, serial ini juga bukan cuman soal drama dan romance, tapi juga bikin banyak orang ini makin pengen traveling dan jatuh cinta sama Paris. Season terakhir nanti masih bakal dibintangi oleh Lily Collins bareng Ashley Park dan juga Lucas Bravo, ada juga Lucien Levisconn, ada juga Samuel Arnold, ada juga Bruno Guri gitu ya. Syutingnya sendiri juga udah dimulai di Yunani, lalu nanti bakalan lanjut ke Paris dan juga Monaco. Dan untuk cerita season 6-nya ini bakalan nerusin ending menggantung ya dari season sebelumnya pastinya teman pro 2. Jadi kemungkinan besar drama hubungannya ini tuh masih belum selesai. Karena sejak tayang di tahun 2020 ya, tayangan perdananya mereka, Emily in Paris jadi salah satu serial hits Netflix. Dan season terbarunya ini bahkan berhasil mengumpulkan 26,8 juta views global cuma dalam 11 hari. So, be ready for the last serial.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikinya Bul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Ih,
1: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni film dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: To my house.
1: It's my house.
2: Welcome to my house sama berdua Florida. Aduh, lagu yang benar-benar viral banget di 2015. Aku masih ingat banget itu waktu awal-awal masuk kuliah ya. Iya. Pokoknya aku masuk di 16 terus 15 itu masih diputerin sama senior-senior dan itu kayak ada feeling deja vu-nya gitu loh, kayak saat itu aku masih imut kiawa, sekarang udah amit-amit. Tapi teman berdua, walaupun udah amit-amit dikit ya, tapi ini aku masih tetap upgrade kok teman berdua. Salah satunya ini, upgrade informasi ke kalian, apalagi buat para ARMY. ARMY, are you ready ARMY? Aku juga salah satu ARMY, jadi aku happy banget untuk nge-spill ini ke kalian. Dimana setelah penantian panjang ya, our Bangtan, So Nyantan gitu ya, atau BTS ini resmi mengumumkan BTS World Tour Arirang in Jakarta yang bakalan digelar selama 2 hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SU GBK pada 26 sampai 27 Desember 2026. Dan ini juga jelas jadi momen spesial karena BTS akhirnya kembali tampil sebagai grup utama Pro2 di Jakarta setelah terakhir kali menggelar konser di Indonesia 9 tahun yang lalu. Dan kabar ini juga diumumkan lewat akun dari IMI underscore Indonesia, sekaligus juga mengungkapkan detail penjualan tiket ya teman Pro2 ya. Lumayan tuh, dibuka presale-nya itu di 22 Mei dan 27 Mei teman Pro2. Terus juga katanya teman Pro2 ya, ARMY membership presale ini akan berlangsung pada 9 Juni, sementara untuk general on sale resmi dibuka di 11 Juni 2026. Jadi sementara itu harga tiket konser di dibanderol mulai dari 1,8 juta hingga 4,5 juta. Jadi kencengin duitnya ya. Kalau misalnya kamu yang mau benar-benar menikmati sama Pro2, langsung aja kumpulin duitnya dari sekarang. By the way, kamu masih punya sekitar 20 hari lagi.

0: bilang apa, mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu, malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah jadi banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Mati sama jaringan listrik, ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya, bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak, tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisang.
0: Benar, jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul.
1: Oke.
2: Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh.
2: Anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya
2: ya?
1: Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Bagus lah, ya kan
2: sebetulnya. Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajanin
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu,
2: masak ya? Aja dari rumah.
1: Iya. Kalau
2: masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up, alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak.
1: Oh,
2: saya
1: gitu.
2: Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak
3: tapi
2: berlebihan.
3: Ya, yeah.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang, juga cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Kita berdua with Caramel. Dan ini dia informasi yang terakhir. Sayang banget udah jadi informasi terakhir ya Tama berdua ya. Ini ada lagu ikonik yang juga jadi pintu awal Run For Your Life gitu ya, dikenal luas di industri musik Tama berdua, dimana pandangan pertamanya mereka akhirnya hadir lewat remake video klip setelah 20 tahun sejak pertama kali dirilis Tama berdua. Lucu banget. Jadi lewat satu unggahannya, yaitu trio asal Jakarta ini tuh bilang kalau remake ini tuh dibuat sebagai bentuk perayaan perjalanan panjang mereka berkarya. Dan menariknya Tama berdua, mereka juga ngasih tahu kalau video klip original pandangan pertama ternyata gak pernah ada di kanal YouTube resminya Ran. Karena itulah remake ini tuh jadi semacam cara buat menghidupkan lagi gitu ya, salah satu era paling memorablenya mereka. Alih-alih bikin konsep baru, Ran justru milih recreate video klip lamanya yang secara detail itu benar-benar mirip banget sama Brodo, cuma mungkin lebih HD aja ya. Dan kalau kita lihat dari editing, weather up, angle, sampai gaya khas mereka itu dibuat semirip mungkin dengan versi 2000-an dulu. Dan honestly sama Brodo, yang paling kerasa itu bedanya cuma di fisik mereka gitu ya, yang sekarang udah mulai melebar. Ya karena udah 20 tahun juga gitu kan. So informasi ini menjadi informasi yang terakhir buat aku temenin kamu Tawam Pro 2, karena sekarang udah dipukul 14:54. Jadi Rah mau pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu Tawam Pro 2. Gak sabar banget dia. So tetap stay aja terus di sini, nanti bakal ada Cindy yang temenin kamu. Rah mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye. Bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, Info Pro 2 barengan Cindy Anako. Kedua, Manchester City dilaporkan akan mengabadikan manajer mereka Pep Guardiola dengan membangun patung di area Etihad Stadium. Penghormatan itu diberikan setelah pelatih asal Spanyol mengakhiri masa tugasnya bersama klub. Chairman Manchester City, Haldon Al-Mubarak, mengatakan patung tersebut merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi besar Guardiola selama menangani klub. Selain patung, Manchester City juga disebut tengah menyiapkan sejumlah bentuk penghormatan lain bagi Guardiola. Di antaranya penamaan tribun baru di Etihad Stadium serta pembangunan monumen khusus untuk mengenang kontribusinya selama satu dekade terakhir. Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza tak ingin malu di laga terakhirnya. Persija akan menjamu Semen Padang FC di Jakarta International Stadium Sabtu 23 Mei 2026. Pelatih asal Brazil ini akan menurunkan tim terbaik di laga akhir BRI Super League 2025-2026. Citra pelatih terjaga dengan kemenangan atas Semen Padang. Dia sadar lawan mereka Semen Padang tidak dalam kondisi baik, namun tetap respect dan waspada karena mereka ingin mengalahkan Persija. Pemain Persija Hafiz Rikianur berjanji akan menampilkan permainan terbaiknya. Kepercayaan yang diberikan pelatih menjadi kesempatan untuk menambah pengalamannya sebagai pemain muda. Persija gagal juara musim ini dan langsung merubah target posisi 3 klasemen akhir. Peluang skuad Macan Kemayoran terbuka karena pesaing sulit mengejar poin. Dan yang terakhir, kenangan manis dibuat Bali United FC pada laga penutup BRI Super League 2025-2026. Serdadu Tridatu menang 1-0 atas Dewa United di Banten International Stadium. Salah satunya gol tim asal Pulau Dewata itu diciptakan melalui sundulan Kadek Agung pada babak pertama. Gol ini bertahan hingga laga usai. Bali United berhasil meraih 51 poin dari 14 kemenangan, 11 kekalahan, dan 9 bermain imbang. Pasukan Serdadu Tridatu juga masih menempati posisi ke-7 klasemen. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

tiba udah di jam 3 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Ada Sinar, aku nemenin kamu. Tapi untuk jam 3 ini, Cindy ajak kamu untuk bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti chart Indonesia Top 20 Pro 2 Nasional, tepatnya teman Pro 2, yes. Dan kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti chart Indonesia Top 20 Nasional.

0: Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga nih, adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku, Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

Nomor 2 kita beri sejenak untuk Relay Chart Indonesia Top 2 International barengan RRI Pro 2 Jakarta. Kita beri untuk azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ketahuilah zikir antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih Allah cintai dan lebih baik, bahkan lebih mulia di sisi Allah SWT daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah bacaan Al-Quran antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai, bahkan lebih mulia di sisi Allah daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah sedekah antum pun demikian. Takbir antum, solat sunnah antum, puasa antum, semua amalan-amalan kebaikan pada 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Maka jangan sia-siakan, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Teruslah berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, sedang membawa kendaraan, sedang berjalan, teruslah berzikir kepada Allah. Dan di antara zikir yang paling afdol selain baca Al-Quran di 10 awal Dzulhijjah ini adalah memperbanyak takbir, memperbanyak takbiran. Karena Nabi SAW mengatakan setelah menyebutkan tentang kemuliaan 10 awal Dzulhijjah ini, maka Nabi SAW mengatakan fa'akthiru fihinna minat takbiri wat tahlili wat tahmid, perbanyaklah takbir, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah tahlil, yaitu dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Stay tuned on Prodwave.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dengar lagu Bernadia yang ini di posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan, lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 14.

2013 kita mau keliling kota, walaupun kayaknya rasa kotanya gak sama lagi. Kamu baru dengerin Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-lamanya.

0: minggu lalu. Lumayan banget loh, karena baru 4 minggu ada di chart tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, karena kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

0: Ini dari posisi 10 minggu lalu. Pelan tapi pasti ya, jadi kita lihat aja minggu depan apakah lagu ini bisa naik lagi ke peringkat-peringkat atas. Tergantung nih, requestannya banyak atau enggak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: Mampro 2. Enak banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: Tohpati dan Nadif Basalama dengan Semusim. Itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi dua minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.

0: siapa lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Tahan, sabar. Kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 16 Mahalini Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14, posisi 13 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu, posisi 12 Dimansyah Laitupa Agar Selama-lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asher, posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa di peringkat kelima. Posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret. Posisi 3 Taufati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman pro 2. Ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah lainnya.
1: Number 1.

juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya, dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitor.
1: Number 20.

0: 2022 melaju terus di chart. Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 2022 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Monster lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner-up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Island dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua. I love you.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Onpro 2 udah selesai untuk siaran berjaringan barengan RRI Pro 2 Jakarta untuk chart Indonesia Top 20 nasional dan juga chart internasional Top 20 nasional. Dan balik lagi di jam 5 sore ini teman Pro 2 barengan RRI Pro 2 Gorontalo, ada Cindy Anako yang bakal nemenin kamu di trending topik Pro 2.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Aku kembali.
1: 92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Besok Senin. Cepat sekali nih weekend, teman Pro 2. Berasaan baru kemarin ya. Libur teman Pro 2, tapi ternyata besok terang harus kerja lagi. Kembali ke aktivitas semula atau ke setelah awal lagi teman Pro 2. After kita membuang energi negatif yang ada dalam diri kita, kayak rasa capek, lelah dan sebagainya lah, biasa kita harus bertempur lagi teman Pro 2. Abis di-charge energi yang ada dalam diri kita, ya semoga energinya teman Pro 2 udah cukup ya untuk melawan hari besok alias hari Senin. Nah teman Pro 2, weekend itu memang rasanya cepat banget. Baru juga rebahan bentar, tiba-tiba udah minggu sore aja. Terus mulai muncul kalimat sakral, yes, besok Senin, teman Pro 2. By the way, apa yang paling bikin kamu nyesel di akhir weekend? Maybe ada hal yang gak sempat kamu lakuin, liburan mungkin, karena di weekend pun kamu tetap kerja, say. Tapi gak apa-apa, teman Pro 2, have fun ya. Kalau happy, insya Allah yang kamu jalanin, ya lancar jaya, teman Pro 2. One day kamu bakal bisa menikmati liburan yang sangat-sangat kamu impikan. Silakan ya teman Pro 2 spill jawabannya di Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo atau line telepon kita 08 12 15 1924, juga WhatsApp aja di 08 11 43 000 022.
2: Soy baby. Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibol Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: too.
1: 9.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Addison Rae dengan Obsess. Ini teman Pro 2 lagu yang udah nemenin kamu di jam 5 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah, masih di trending topik Pro 2. Dan teman Pro 2, kenapa ya weekend itu rasanya cepet banget berlalu? Perasaan kita tidak menikmati weekend. Ada sih ya menikmati weekend teman Pro 2, weekendnya di pindah di weekday, jadi pas weekday ada libur dan sekarang juga liburnya di weekend. Jadi ya kita nikmatinya aja teman Pro 2. Senin sampai Jumat itu satu hari kayak 48 jam, tapi Sabtu sampai Minggu baru buka mata, tahu-tahu udah malam Minggu aja, tahu-tahu udah Minggu sore, tahu-tahu hidup kembali keras teman Pro 2. Dan biasanya di Minggu sore itu orang mulai evaluasi hidup, kayak tugas belum selesai, kamar juga masih berantakan, niat olahraga tinggal niat, skincare-an juga lupa teman Pro 2. Padahal waktu Jumat malam mungkin ada dari kamu tuh pada bilang weekend ini kita mau produktif ah, mau melakukan apapun yang harusnya jadi wishlist kita, tapi ternyata berakhir di mana yo? Berakhir di produktif scroll TikTok selama berjam-jam. Kita ada di tim itu sih teman Pro 2. Maybe juga kamu ya yang niatnya mau olahraga, niatnya juga mau bikin menu sehat, menu diet, ya semuanya habis di rencana teman Pro 2. Yang berakhir dengan wacana Zain. Nah, sekarang teman Pro 2, apa sih yang paling bikin kamu nyesel di akhir weekend itu teman Pro 2? Apa karena kamu istirahatnya belum cukup, atau banyak tugas yang belum selesai, atau drama yang belum kamu selesai nonton? Karena meskipun kamu udah maraton, ternyata gak selesai-selesai teman Pro 2. Ya sebenarnya rasa menyesal di akhir weekend itu normal teman Pro 2, karena otak kita sering merasa waktu istirahat itu kurang maksimal. Ya kadang kita terlalu sibuk mikirin kita harus produktif, kita harus bisa ngelakuin ini, sampai lupa benar-benar recharge diri sendiri. Padahal istirahat juga penting teman Pro 2 buat kesehatan mental kamu.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Tren kopi di Indonesia kayaknya udah makin meningkat lagi nih teman Produa. Nah di Gorontalo kita tahu udah banyak banget yang jualan kopi keliling. Apalagi yang pro kontra kemarin Jalan Panjaitan yang udah dipenuhi segala macam jualan.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: convince you.
1: Bila 2,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Fly by Midnight dengan Lovely. Ini lagu tahun 2019 dan teman Pro 2, aku yakin 90% dari kamu tuh punya ritual. Di Sabtu pagi kita mau bersih-bersih kamar, olahraga, belajar, bantu orang tua dan memperbaiki hidup. Tapi realitanya jam 11 kamu masih rebahan sambil bilang abis ini aku mulai kok, ya kan? Terus tahu-tahu udah malam aja. Kadang bukan males, tapi ya badan emang capek banget after seminggu penuh aktivitas. Dan itu valid karena manusia bukan robot, teman Pro 2. Ada yang merasa gak sih teman Pro 2 kalau minggu sore itu suasananya beda. Langit sore aja rasanya kayak bilang besok Senin ya guys, jadi jangan lupa untuk menyelesaikan deadline-nya. Jadi hari Minggu pun kita ibaratnya kayak masih tetap kerja teman Pro 2. Yang biasanya muncul overthinking tuh tugas, sekolah, kerjaan, target hidup, chat yang belum dibalas, bahkan masa depan juga. Padahal sebelumnya ya happy-happy aja. Makanya banyak orang yang bilang minggu sore itu jam rawan galau. Galau mikirin weekendnya bakal selesai dan besok so Senin. Siapa nih ya yang minggu sorenya suka tiba-tiba jadi produktif dadakan? Di antara kamu nih teman Pro 2. Yang tadinya rebahan langsung buka laptop sambil panik. Dan ngana baru sadar kalau besok ada deadline. Kita juga kayak gini sih biasanya teman Pro 2. Ini ada deadline-nya nih hari ini. Ada deadline yang harus disebel-sebel hari ini ya ampun, sampai lupa ya kan. Aduh, manusia emang unik teman Pro 2. Kalau kalian sering anyos di minggu sore, coba mulai bikin to-do list kecil sebelum weekend selesai. Bukan buat bikin stres, tapi supaya pikiran kamu lebih tenang. Karena kadang yang bikin capek itu bukan tugasnya, tapi rasa takut dan kepikiran terus.

0: kamu lagi dengerin Gorontalo.
1: Tahun kedua, waktunya Zen Maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah asallan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantaziruna, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ilar rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu sholat, as-salatu sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

Tidak cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, aku bacain ya, aku udah gabung di lain Instagramnya Pro 2. Ada dari Lala, teman Pro 2, Lala bilang yang paling aku sesali itu tidur terus sampai lupa ngerjain tugas. Nah ini nih, tidur niatnya recharge, sebangun-bangun malah panik. Nyesel kan kamu teman Pro 2. Terus juga ada Sinta, dia bilang nyesel karena gak quality time sama keluarga. Ini manis banget sih teman Pro 2. Kadang weekend itu satu-satunya waktu buat deket sama orang rumah. Dia mau ditemenin sama lagunya Gerigani dengan Rusuk. Dan ada satu lagi, ini dari Ola. Nyesel kak, terlalu banyak main handphone. Aduh, niatnya pasti ini buka handphone 5 menit doang teman Pro 2. Tahu-tahu udah hafal semua drama internet. Sekarang kan lagi rame tuh ya, drama Cina yang di aplikasi-aplikasi yang berseliweran teman Pro 2. Ya, sebenarnya penting banget ya buat bikin balance saat weekend. Ada waktu istirahat, ada waktu hiburan, ada waktu juga buat tanggung jawab. Karena kalau semuanya ditunda, ujung-ujungnya minggu malam itu jadi sesi panik nasional teman Pro 2. Ini dia mau lagu dari Juji ya, dengan Hotel California.

0: Kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibo Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk, ngumpul yuk. Tunian, ayo.
2: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
3: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya mutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang, iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme. 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu nih, turun berdua. Pernah enggak merasakan fenomena helper's high, yaitu kayak perasaan euforia gitu yang muncul saat melakukan tindakan altruistik ya namanya. Bahkan tindakan kecil seperti kayak memberi semangat atau mendengarkan keluhan teman itu bisa memicu perasaan ini loh teman-teman berdua. Ingat ya kalau misalnya kita tuh lagi berdiri di pinggir jalan terus tiba-tiba lihat ada orang yang lagi bawa motor tapi DP standar motor dia dapat lupa kasih naik. Nah, orang kan dengan inisiatif mencoba untuk bos nggak DP standar gitu dong. Hanya dia kasih naik dan orang itu akan bilang terima kasih ya. Nah, kayak ada perasaan senang gitu ya teman-teman di dalam hati. Jadi itu tuh adalah respon otak yang melepaskan hormon seperti dopamin dan oksitosin saat berbuat baik yang memicu rasa senang dan juga puas nih teman-teman. Ketenangan batin juga tentunya bisa dirasakan dan rasa percaya diri sama optimis tuh tentunya kita rasakan juga. Membantu orang lain secara sukarela sebenarnya bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang ditolong ya, tapi juga sebenarnya memberikan manfaat yang

untuk kebaikan ya, walaupun tanpa sorotan atau pujian. Nah, tindakan kecil seperti menolong orang tua nyebrang jalan, menyemangati teman yang sedang down, atau menyumbang diam-diam adalah bentuk kepahlawanan sebenarnya seperti itu. Dan ada kaitannya juga dengan yang tadi aku bilang, helper's high ya, teman-teman berdua. Sebuah rasa senang atau euforia yang muncul setelah melakukan tindakan yang baik nih kepada orang secara sukarela nih, teman-teman berdua, tanpa mengharapkan imbalan sama sekali.

0: adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.

94.4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua Utopia dengan yang lalu, biarlah berlalu. Ini udah nganterin kamu di menit 48 dari jam 6, teman berdua. Dan masih ditungguin juga respon kamu. Dan sekarang udah ada yang gabung nih, teman berdua. Di mana, ayo? Di Instagramnya berdua, teman berdua. Ini ada dari Lila. Dia bilang weekend ideal itu ya gak bangun pagi, teman berdua. Terus juga ada Salsa. Makan enak tanpa mikirin tugas. Ini definisi damai dunia, teman berdua. Dan yang terakhir ada juga dari Adele. Main sama teman tanpa mikirin besok. Ini vibes bahagia sederhana, teman berdua. Dan itu aja. Terima kasih untuk kamu yang udah ikutan gabung di Instagramnya Pro2, di @pro2_gorontalo. Semoga meskipun cuma 2 hari ya libur kamu, Sabtu Minggu, weekend itu bakal tetap kasih kamu sedikit tenaga buat lanjut jalanin minggu depan. Dan kalau weekend kalian belum sempurna ya gak apa-apa. Gak harus selalu produktif, gak harus selalu punya pencapaian besar. Kita bisa bertahan sampai dengan hari ini aja udah keren banget, teman berdua. Jadi malam hari ini tuh jangan terlalu keras sama diri sendiri ya, teman berdua. Karena hidup itu bukan lomba siapa paling sibuk, tapi ya siapa yang tetap bisa menjaga dirinya tetap waras. Cindy anakku sekaligus pamit dari ruang dengar kamu, teman berdua. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Pro 2 FM lainnya. Cindy anakku pamit, orang bakal pulang besok di jam yang berbeda. Bye-bye.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
4: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
5: Selalu memainkan lagu terbaik Pro 2.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro2FM, Pro2 barengan Rian untuk malam ini.

Informasi pertama, Real Madrid yang resmi ngumumin kalau bek asal Austria David Alaba akan meninggalkan klub di akhir musim nanti. Pemain usia 33 tahun ini akan mengakhiri perjalanan bersama Los Blancos setelah 4 musim membela Real Madrid. Dan saat itu Alaba didatangin dari Bayern Munchen dengan status bebas transfer pada 2021. Federico Di Marco resmi terpilih sebagai pemain terbaik Serie A musim ini. Penghargaan Most Valuable Player atau Best Overall diberikan Serie A kepada bek sayap Inter Milan tersebut setelah tampil impresif sepanjang musim ini. Di Marco jadi salah satu sosok kunci dalam keberhasilan Inter Milan meraih gelar Serie A musim ini. Seluruh aktivitas kemanusiaan dan warga negara Indonesia yang sebelumnya ditahan militer Israel sekarang sudah bebas. Kelompok ini adalah Global Sumut Flotilla 2.0 Freedom Flotilla Coalition dan 9 WNI. Sekarang para relawan menjalani proses pemulangan ke negara masing-masing lewat jalur diplomatik internasional. Kabar pembahasan tersebut juga dikonfirmasi oleh Global Peace Convoy Indonesia, Kamis 21 Mei 2026 kemarin.

0: informasi Pro 2 yang diproduksi menurut Tanera dari Golan Power.
1: Pernah ada yang tahu? Ada dua fakta unik kenapa buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ibrahim Rian kembali hadir menyapa teman Pro 2 di malam hari ini. Malam apa ya? Malam Senin ya. Tepatnya di hari Minggu. 24 Mei 2026. Ini sudah masuk di akhir bulan. Gimana so far so good ya. Semoga all good semuanya. Dan di jam 7 kali ini seperti biasa di hari Minggu kita sudah bersama di Negeri Puisi bersama teman-teman dari Sampul Belakang yang siap menemani Temoro 2 dengan puisi-puisi baik itu dari dari sastrawan atau mungkin puisi dari yang bersangkutan. Nah, kita sapa aja langsung ke dua teman kita di Negeri Puisi, ada Ebi dan juga Fahri. Halo.
4: Halo, Kak.
3: Halo,
4: Kak.
3: Halo, halo. Ada suaranya semuanya ya?
4: Ada
3: ya?
4: Ya.
3: Ebi ada.
4: Ada, Kak.
3: Fahri?
5: Ada, Kak. Ada.
3: Oke, gimana kalian, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah, dari wajah-wajahnya kayak sehat sekali ini ya. Pengaruh Olo Weekend ya.
4: Iya, betul banget.
3: Tapi ngorepe weekend bagaimana nih? Sabtu Minggu kemarin kemana saja?
4: Menjalani aktivitas sebagai mahasiswa ikut organisasi, Kak.
3: Oh, Allah. Oke, jadi sibuk di organisasi ya. Iya. Mending sibuk daripada nganggur, iya enggak?
4: Iya.
3: Iya. Mending kita disibukkan daripada tidak ada kesibukan, ya. Kalau Fahri bagaimana Sabtu Minggunya ini atau weekendnya?
5: Kalau untuk kesibukannya, Kak, mungkin sama seperti masih sama dengan minggu-minggu pekan-pekan kemarin ya, Kak. Kerja, kemudian sibuk juga dengan urusan-urusan organisasi gitu, Kak.
3: Oke, jadi kurang lebih hampir sama ini dua ya?
4: Iya,
3: Kak. Iya, coba syarat dulu buat organisasinya apa saja, coba.
4: Halo teman-teman kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam, dan teman-teman Dema. Aku di sini, Ebi, di RRI Pro 2.
3: Iya. Kalau teh Fahri, coba share out dulu nih Fahri.
5: Halo teman-teman kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Kebetulan kami sama ya.
3: Iya.
5: Satu ini yang sama, organisasi yang sama ya, Kak.
3: Saya tak pikir tadi beda, ternyata sama.
5: Terutama juga untuk teman-teman Sampul Belakangnya yang sudah memberi kita wadah untuk bagaimana caranya kita tuh terus belajar dan bertumbuh ya, Kak.
3: Oke deh, kalau gitu. Ya udah, di Negeri Puisi kita akan mendengarkan Ebi dan Fahri malam hari ini untuk membacakan puisi.
4: Iya.
3: Kemudian kalau ada teman dua yang punya puisi dan pengen dibacain sama Fahri atau Ebi, atau kamu punya requestan puisi apa gitu, kita kasih challenge deh buat Ebi dan Fahri malam hari ini. Kita sulitkan mereka ya. Tidak, bercanda itu.
4: Boleh, Kak.
3: Tiba-tiba yang WA kasih tantangan orang puisi dengan tema apa atau tema bintang. Nah.
4: Aduh.
3: Jadi mendadak ya. Boleh.
4: Semoga ya.
3: Oke, guys. Tapi Wanidua nanti ada puisi apa saja nih yang disiapkan malam hari ini?
4: Jadi sempat saya menyampaikan di story WhatsApp. Kalau ada teman-teman yang mau titip puisi,
3: okay.
4: Ternyata ada.
3: Oke, makasih sudah membantu, Ebi ya.
4: Ada dua teman
3: ada.
4: Titip puisi. Ada Papua bukan tanah kosong dan satunya lagi jangan mudah menyerah.
3: Wah, namanya nanti aja ya.
4: Iya.
3: Siapa yang request nanti saja pas mau dibacain puisinya.
4: Iya, Kak.
3: Cuman insya Allah aman ya kita ya, nggak ada apa persekusi dan lain-lain. Kan ya tahu sendiri ya kan. Udah iya. Pak, ini puisi aja Pak, puisi ya. Semoga kita aman-aman saja di studio. Nanti abis ini torang balik lagi
4: ya.
3: Dengerin puisi dari Ebi dan juga Fahri. Fahri, ente so siap puisi apa nih Fahri?
5: Kalau untuk puisi mungkin kurang lebih ada dua ya Kak. Mungkin tentang percintaan yang pertama, kemudian yang kedua tentang pendidikan.
3: Siap-siap. Kalau tadi kan Ebi dititipin sama temannya itu. Kalau Fahri jangan-jangan dititipin pacar.
4: Iya.
3: Oke, nanti kita tunggu sama-sama ya, tetap di Negeri Puisi.

0: Puisi bersama sampul belakang bersama kita berdua juga selama kurang lebih sejam ke depan. Masih ada Ebi dan juga Fahri dari sampul belakang. Dan kita akan segera langsung mendengarkan puisi pertama dari Ebi. Ebi, puisi apa nih yang pertama ini Ebi?
1: Jadi karena penulisnya sudah dalam sementara mendengarkan, mungkin saya mau baca dulu.
0: Iya, jangan sampai siang nulis beranjak ya kan. Tadi panggil emak atau apa begitu atau dicariin pacar misalnya. Ya udah. Siapa namanya?
1: Dari Ucun Zain.
0: Ucun Zain, selamat malam Ucun Zain. Terima kasih sudah mendengarkan Produa FM. Sering-sering dengerin Produa FM ya. Walaupun gak ada Ebi. Nah, maksudnya biar Ebi so pulang tetap denger Produa FM. Ini Dewi Puisi soal apa nih Ebi?
1: Papua bukan tanah kosong.
0: Oke, ini tulisan langsung dari si siapa tadi Zain?
1: Ucun Zain.
0: Ucun Zain, iya. Ini adiknya Zain Malik bukan?
1: Bukan lagi ya.
0: Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin, ini dia puisi pertama dari Ebi.
1: Papua bukan tanah kosong. Karya Ucun Zain. Papua bukan tanah kosong. Ia hidup sejak leluhur bernapas bersama angin gunung. Hutan-hutannya menyimpan doa. Lautnya menyimpan cerita yang tak pernah selesai dibaca manusia. Di sana ada kaki-kaki kecil berlari di pasir pagi. Ada mama-mama yang menjual harapan di pasar sederhana. Ada tawa anak kampung yang lebih jujur daripada janji-janji yang datang lalu menghilang. Papua bukan sekadar peta di ujung negeri. Ia adalah rumah bagi banyak jiwa. Tempat adat dijaga dan alam dipeluk seperti keluarga. Gunung-gunung berdiri seperti penjaga, menyaksikan sejarah yang kadang dilupakan tentang air mata, perjuangan dan cinta yang tumbuh di tanah hitam penuh kehidupan. Papua bukan tanah kosong, karena di setiap jengkalnya ada nama leluhur, ada bahasa yang diwariskan, ada nyanyian alam yang tak bisa dibeli kekuasaan. Maka dengarlah Papua dengan hati, bukan hanya dengan kepentingan, sebab tanah itu bukan benda mati. Ia punya luka, harga diri dan harapan. Dan selama matahari masih menyentuh puncak Kartens, selama ombak masih mencium pesisir Biak, Papua akan tetap bersuara. Aku ada, aku hidup, dan aku bukan tanah kosong.
0: Ya. Siapa tadi dengan nama?
1: Ucun Zain.
0: Ucun Zain. Papua bukan tanah kosong. Ini juga lagi rame memang.
2: Iya, banget, lagi rame kan.
0: Iya, sudah nonton filmnya?
1: Sudah dong.
0: Iya, tapi enggak di ini kan. Enggak diseret gitu.
2: Aman ya.
0: Soalnya di beberapa tempat ada kejadian begitu. Jadi ya semoga kita semua diamankan. Diamankan. apa dilancarkan kalau
1: di Gorontalo masih aman sih, Kak.
0: Oh, begitu. Iya, siap. Takutnya ada yang dengar, "Oh, masih aman." Oh, oke.
1: Iya lagi.
0: Aduh. Tapi gimana kalau dari kalian kesan dari filmnya? Saya terus terang belum nonton. Katro ya. Iya. Tapi gimana kesannya?
1: Banyak fakta yang disembunyikan sih, Kak.
0: Aduh. Tapi emang benar kalau Papua tuh bukan tanah kosong ya?
1: Iya, benar. Karena masih banyak penduduk-penduduk, tetapi diasingkan oleh pemerintah itu sendiri.
0: Waduh, iya. Dan kalau yang saya ini premisnya tuh kayak konsesi tambang dan lain-lain ya.
2: Eksploitasi.
0: Eksploitasi, ya. Oke deh, kalau gitu.
1: Agak berat
0: udah. Orang hari Minggu itu lagi santai ya. Yang ringan-ringan saja begitu loh. Oke, Fari, kalau Fari ini apa ini, Fari?
2: Kalau saya puisi yang pertama ini dari salah satu penulis favorit saya, yaitu Sapardi Djoko Damono.
0: Oke, siap. Signaturnya Fahri itu begitu dia. Jadi puisi pertamanya pasti dari Sapardi.
2: Iya.
0: Karena ini so kesekian kali orang ketemu. Ya begitu memang ya, polanya begitu. Puisi pertama dari penulis favorit. Judulnya apa ini, Fahri?
2: Judulnya Hujan Bulan Juni, kerja Sapardi Djoko Damono.
0: Aduh, bagus banget lagi nih puisinya. Semua Juni lagi ya, lagian ya.
2: Iya.
0: Jadi kita langsung aja dengerin dah. Ini dia puisi yang akan dibawakan oleh Fahri.
2: Hujan Bulan Juni, kerja Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon yang berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya warna-warna hiruk pikuk yang beku. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Karya Sapardi Djoko Damono.
0: Oke, hujan bulan Juni. Ini belum Juni saja sehujan terus ya.
1: Iya.
0: Apalagi Juni nanti, insya Allah Juni akan lebih baik.
1: Ya, amin.
0: Setidaknya dari Mei ini. Ya. Tapi kalau ada yang belum atau tidak mau move on dari Mei, ya udah. Serah lu dah. Oke, kita akan break sejenak. Untuk itu tetap di Produ FM di Negeri Puisi bersama Ebi dan Fahri.
3: Death is life.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: kita balik lagi masih di Negeri Puisi, masih ada Ibrahim Rian dan juga Ebi dan juga Fahri dari sampul belakang. Aman guys ya?
1: Aman.
0: Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong kali ini lagi sibuk apa? Kuliah kah?
2: Iya.
0: Kalau Fahri kan so alhamdulillah sudah wisuda Fahri ya?
1: Iya sudah alhamdulillah.
0: Masya Allah. Karir berikut apa nih?
1: Mungkin untuk saat ini masih coba untuk kerja ya kak, tapi ada ada niat untuk lanjut studi S2 ya kak.
0: Oke, tapi sekarang alhamdulillah lagi kerja ya.
1: Iya kak.
0: Oke, kalau si Ebi
2: kuliah. Masih kuliah.
0: Kuliah semester berapa Bi?
2: Semester 4.
0: Oke. Relatif baru ya.
2: Iya.
0: Kamu jurusan apa Ebi?
2: Jurusan Pendidikan Bahasa Arab.
0: Pendidikan
2: Bahasa Arab.
0: Bahasa Arab.
2: Iya.
0: Yalah artinya apa sih?
2: Itu kayaknya bahasa, kan dalam bahasa Arab itu ada bahasa fusha dan amia.
0: Oh.
2: Nah, kalau amia itu bahasa umumnya. Kita belajar lebih ke fushanya.
0: Oh.
2: Bahasa bakunya.
0: Oh, begitu. Iya, ya. Kalau Indonesia ada di bahasa apa namanya ini? Bahasa
2: sesuai dengan KBB.
0: Oh iya gitu ya, jadi yang DP baku lah.
2: Iya.
0: Oke. Jadi kamu sekarang apa bahasa Arab ya?
2: Iya.
0: Lagi mempelajarinya ya?
2: Iya benar.
0: Oke, amin. Semoga nanti jadi guru.
2: Kok jadi amin?
0: Iya amin, sukses ke depan.
2: Oh iya.
0: Terus juga mudah dalam menangkap pelajaran ya kan? Iya, karena tidak sedikit orang yang kasihan hati.
2: Iya.
0: Maksudnya agak susah menangkap ya.
2: Iya.
0: Apalagi menangkap ya udah kemana-mana. Kita lanjut ke puisi, oke? Kembali ke laptop. Ebi lagi ini. Ebi puisi berikut ini apa ini Ebi?
2: Mau baca puisinya Icha Lasaka.
0: Ini lagi dari request lagi ya?
2: Iya request. Okay. Juga dari
0: siapa
2: teman,
0: tadi?
2: Teman Icha Lasaka.
0: Halo Icha Lasaka, lagi dengerin juga?
2: Iya katanya okay. Lagi dengerin.
0: Oke, alhamdulillah. Icha, apa kabar Icha? Ini puisi apa ini?
2: Jangan mudah menyerah.
0: Jangan mudah menyerah. Jadi kayak lebih ke motivasi ya?
2: Iya.
0: Oke, ya udah langsung saja kita dengerin. Ini puisi karya Icha yang akan dibawakan oleh Ebi di Negeri Puisi. Sikat.
2: Jangan mudah menyerah. Puisi karya Icha Lasaka. Aku akan terus melangkah, berjuang menggapai harapan. Tak peduli anggapan maupun cercaan, aku terus bergerak, tidak ada keraguan. Terpeleset jatuh, tergores luka, bangkit untuk melangkah, tak pernah sudi untuk menyerah. Hidup itu sulit bagi mereka yang tak mau mencoba. Hidup itu menyebalkan bagi mereka yang lemah dan berputus asa. Perbanyak pikiran untuk perluas wawasan. Jangan lemah ketika terjatuh. Bangkit lagi, teruskan langkah kehidupan agar kelak kita sampai juga di tempat tujuan.
0: Oke, itu dia tadi Ebi dengan puisi dari Icha, jangan mudah menyerah ya. Harapannya apa sih Ebi untuk teman Produa atau yang lagi mendengarkan di luar sana dari puisi ini?
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Meskipun kita punya 1000 masalah, tapi kita punya satu Tuhan yang memberikan

0: solusi atas setiap masalah-masalah. Jadi untuk teman-teman Pro2 tetap semangat, kita tetap akan menjalani hidup meskipun banyak kegagalan-kegagalan yang akan menanti kita, tapi tetaplah mencoba kegagalan-kegagalan itu. Mungkin dari kegagalan-kegagalan itu, di situ kita bisa mengetahui bagaimana kita mengurangi kegagalan kita di masa depan nanti.
1: Merinding saya dengarnya. Oke. Itu ya, jadi teman berdua tidak ada yang lebih berharga daripada diri kamu ya.
0: Iya, benar banget.
1: Jadi perjuangkan apa yang kamu impikan, dan itu tadi kalau gagal belajarlah dari kegagalan untuk tidak gagal di ke depan. Betul. Yaudah, kita ke Fahri lagi nih. Fahri.
2: Iya, Kak.
1: Fahri, habis ini apa ini puisinya Fahri?
2: Puisi yang kedua ini. Puisi yang kedua ini titipan dari teman.
1: Oke, ada titipan juga ya, nih Fahri.
2: Titipan. Tentang pendidikan sih, Kak.
1: Oke. Siapa namanya? Kalau boleh tahu.
2: Namanya Renzi.
1: Renzi.
2: Iya.
1: Oke deh, Renzi. Shout out buat Renzi. Dan ini puisi kamu akan segera dibacakan oleh Fahri. Jadi tidak perlu berlama-lama, langsung aja kita dengarkan. Ini dia puisi dari Fahri.
2: Katanya sebuah surga, karya Renzi. Cakrawala menetaskan warna pada kanvas emas. Senja menggantungkan harap di ujung langit yang luas. Ribuan wajah terhampar tanpa cemas. Seolah luka telah belajar diam tanpa berbekas. Lilin-lilin kecil mulai dinyalakan, gemetar namun tak pernah padam. Menjadi saksi bahwa cahaya masih bertahan di tengah gelap yang terus mencoba menelan. Riuh alam menjelma orkestra semesta, angin berbisik, daun menari, bumi bersuara. Papan-papan kayu tegak jadi tulang rumah sederhana, menjangga hidup yang tak pernah dimanja. Namun di tanah yang kita pijak bersama, rantai kerakusan masih menghujam tanpa jeda. Dibungkus rapi dalam kata bernama pajak, seolah luka bisa dibayar tanpa jejak. Di hilir sungai, kenangan mengalir tanpa henti, airnya memeluk jejak masa yang tak terganti. Kaki-kaki kecil yang berlari tanpa pamrih, mengejar mimpi yang tak pernah letih. Menghapus benci tanpa nyala api, hanya dengan harapan yang terus bersemi. Mereka anak-anak Sang Pertiwi, cintanya tumbuh tanpa syarat, tanpa henti. Namun sering lupa, ditinggal pergi, bahkan dipaksa hidup dalam jeratan eksploitasi. Demi sebatang pensil sederhana, ada kaki yang berlari menantang dunia. Demi satu huruf, satu abjad bermakna, ada nyawa yang dipertaruhkan tanpa suara. Katanya negeri ini adalah surga, tanah subur yang dijanjikan bahagia. Namun rasa itu tak selalu nyata, sebab luka masih tumbuh di mana-mana. Katanya kita harus terus maju, berlari menuju masa depan yang dituju. Namun di balik gemerlap yang membiru, justru kejora yang berkibar tanpa ragu. Karya Renzi.
1: Yes. Panjang umur hal-hal baik, panjang umur untuk semua orang-orang yang sudah berperan penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Dalam hal ini tidak hanya pelajar atau murid siswa, melainkan juga guru, security di sekolah, bahkan sampai penjaga sekolah pun itu patut kita apresiasi sih. Kalau kamu sendiri Fahri, punya harapan apa untuk pendidikan Indonesia?
2: Harapan saya Kak, mungkin untuk lebih memperhatikan pendidikan ya, khususnya yang ada di Indonesia. Mulai dari kesejahteraan guru-gurunya, kelayakan dalam dunia pendidikannya, anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan, ya semoga kedepannya semua ini bisa dengan pelan-pelan ya, bisa teratasi gitu kan.
1: Amin, amin, amin. Kalau yang makan-makan itu menurut kamu cukup tidak? Ya, iya kan, itu juga apa namanya, sekarang udah dilakukan.
2: Iya, iya, iya.
1: Ya makan-makan itu, tahu kan?
2: Iya tahu tahu.
1: Ya semoga itu bermanfaat buat murid-murid, buat siswa di seluruh Indonesia ya. Dan ya sampai ke yang memang apa membutuhkan.
2: Iya sih.
1: Jangan sampai nyangkut di kantong-kantong pribadi kan itu.
0: Aduh.
1: Aduh. Kamu gak usah ada aduh gitu. Lebih mencekam dia. Jangan-jangan. Kita nanti akan kembali lagi di Negeri Puisi. Tapi nanti di sesi terakhir kita santai-santai aja.
0: Iya.
1: Ya. Ngobrol-ngobrol. Ada yang mau curhat juga boleh ya. Mau apa? Yeping-yeping, mau mencak-mencak boleh ya. Habis ini tetap di Negeri Puisi.

0: Yes, kembali lagi di Pro 2 FM Negeri Puisi. Masih ada Ibrahim Rian dan juga kedua teman kita dari sampul belakang, ada Ebi dan juga Fahri. Kalau kita melihat fenomena belakangan ini ya, soal ya banyak hal lah, mulai dari kontroversi dari film Pesta Babi, kemudian ya banyak hal yang terjadi di negeri ini lah ya. Bahkan ada narasi-narasi yang bilang kayak membentur-benturkan dan lain sebagainya ya. Kalau kalian sendiri melihat apa fenomena yang terjadi belakangan, bagaimana dari sampul belakang untuk menyikapi? Agak berat memang ya, tapi kita kecualikan saja di sesi terakhir ini.
1: Dari ke Fahri dulu deh.
0: Fahri, gimana Fahri? Ente melihat situasi dan kondisi mana rupiah juga semua 18.000, ya kan?
2: Ya kalau melihat kondisi sekarang ini, apalagi dengan situasi politik yang sedang tidak baik-baik saja, yang itu berimbas pada naik turunnya rupiah ya kak, apalagi kita yang sudah dalam dunia kerja ini kak, itu ya berasa sekali gitu kak.
0: Itu ya
2: apalagi berasa, ya? Ya untuk UMKM itu orang bilang itu memang berpengaruh sekali pada orang omset penjualan gitu kan.
0: Tapi kan kata presiden kita nggak butuh dolar. Itu gimana Pak Ari?
1: Kayaknya tinggal di desa ya, jadi
0: iya lagi. Aduh, udahlah, kita mau sama main desa sama kota lah ya. Ntar ada yang ini lagi. Tapi itulah, kita semua pasti punya harapan dan juga doa yang baik lah. Dan menurutku juga kayak narasi-narasi pecah belah itu, siapa sih yang ingin negeri ini hancur? Kan tidak ada kan?
2: Iya.
0: Bahkan orang yang orang sekritis, sefrontal apapun, ini juga pasti tidak ingin yang dituduhkan terjadi begitu. Kita semua ingin negeri ini jadi lebih baik lagi.
1: Iya, betul.
0: Kalau kamu Ebi, bagaimana Ebi?
1: Pastinya target kita bukan hanya di tahun 2045 menjadi Indonesia emas. Saya berharap bahwa Indonesia itu seharusnya secepatnya emas. Tetapi melihat kondisi situasi negeri yang mungkin kurang baik-baik saja. Bukan kurang sih, tapi sedang tidak baik-baik saja. Mungkin dari kita generasi muda yang harus lebih berdaya untuk menjaga Indonesia itu sendiri sih kak.
0: Betul. Dari ya itu tadi, kayak dari segi pendidikan.
1: Iya benar
0: ya. Kemudian ya apa UMKM, memberdayakan UMKM lokal itu salah satu contoh juga, biar kita mendukung perekonomian lokal.
1: Betul.
0: Ya. Oke deh.
1: Tapi
0: kalau
1: agak
0: begitu.
1: Agak sulit juga sih kak.
0: Agak sulit ya. Kalau tadi Ebi bilang 2045 Indonesia emas, kalau saya pengennya 2045 insya Allah saya punya banyak emas. Amin.
1: Ya,
0: tapi tidak menggugurkan tadi. Tetap Indonesia generasi emas 2045. Ya. Tapi saya juga punya banyak emas ya. Lumayan kan punya banyak emas. Kita berandai-andai aja.
1: Amin.
0: Kan doa. Ya udah. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan lagi, mau salam-salam mungkin ke kawan-kawan yang lagi mendengarkan.
2: Mungkin untuk teman saya yang baru menyelesaikan studinya kemarin di UNG, yang baru selesai skripsi, namanya Nanda, yang baru selesai juga kemarinnya. Harapan saya semoga ilmunya bisa bermanfaat.
0: Amin.
2: Dan bisa diimplementasikan di masyarakat gitu kak.
0: Amin. Untuk orang tua ada nggak dengarin?
2: Ya untuk orang tua semoga sehat selalu ya Kak tentunya.
0: Amin.
2: Ya diberikan kesehatan, panjang umur, agar bisa terus mendoakan dalam setiap bait-bait doanya. Apalagi kita sebagai anak perantau ya, tentunya oh. Itu tidak lepas dari doa-doanya orang tua gitu Kak.
0: Betul. Oke. Jadi inilah apa namanya suara anak rantau ya. Kalau kamu anak rantau juga?
1: Iya.
0: Oh kebetulan iya. Dari mana?
1: Dari Manado Kak.
0: Oh Manado Kawanoa ini. Oh begitu Manado ya?
1: Iya.
0: Sekarang berarti ngekos?
1: Iya.
0: Oke. Ada yang mau disampaikan? Salam-salam mungkin ke Kawanoa. Kawanoa di Manado mungkin tuh.
1: Untuk teman-teman, keluarga, semoga tetap sehat dan tetap waras di situasi hari ini. Dan mohon doanya untuk aku pribadi supaya lebih berkembang di Gorontalo tercinta ini.
0: Wis, ya. Amin. Jadi kamu udah cinta Gorontalo ya?
1: Iya.
0: Makanannya.
1: Pasti dong.
0: Cowok-cowoknya.
1: Aduh.
0: Udahlah. Oke. Jadi dua-duanya perantau ya.
1: Iya.
0: Salam buat orang tua yang ada di Manado, di
2: Sulteng.
0: Yeah. Oke. Yaudah kalau begitu terima kasih banyak buat Ebi, Fahri, yeah. Sehat selalu, yeah. Sukses. Semoga obrolan kita malam hari ini bermanfaat.
1: Amin.
0: Puisi-puisinya juga ya setidaknya bisa memotivasi teman berdua yang mungkin lagi membutuhkan semangat, motivasi dari teman berdua. Dan kalau begitu kita akhiri dulu. Sekali lagi terima kasih.
1: Iya.
0: Kita jumpa lagi sama di sama. Negeri Puisi minggu depan. Jadi tetap di Pro 2 FM aja. Jadikan terus generasi muda sebagai headline.

0: Indonesia Pro Indi Nasional yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia.
1: Info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2. Info pertama, film biopik Michael dipastikan tengah menyiapkan sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate, Adam Fogelson, mengungkapkan bahwa proses pengembangan film kedua berjalan positif. Film pertama yang dibintangi Jaffer Jackson sukses besar di box office global dengan pendapatan mencapai $715 juta. Dan sequelnya disebut akan menggali lebih banyak perjalanan hidup dan karya musik Michael Jackson yang belum ditampilkan pada film pertama. Info selanjutnya, konser Westlife di Jakarta resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam sejak penjualan tiket dibuka. Konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 tersebut disebut sebagai konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara. Info selanjutnya, Shakira bersama Burna Boy resmi merilis video musik Day Day sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik tersebut menghadirkan penampilan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Lagu bernuansa Afrika Latin dan urban ini menjadi proyek kedua Shakira untuk Piala Dunia. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indi.
1: Info Pro 2.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

Maka enggak, dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengan sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alami. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indi. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Masih di Indonesia Pro, ini masih bareng Kangga. Kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi. Karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah, dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu

bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro.

0: Yongwan semuruh dua baru saya kamu ikutin Indonesia Pro ini nasional yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia, dipandu oleh Angga dari Pro 2 FM Jakarta. Kita kembali Pro 2 FM Gorontalo bareng Ibrahim Ria.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

92 FM buat tolo teman terbaik kamu Disco Pantera. Ini pesta kita. Yang lagi berpesta malam hari ini, mana nih suaranya? Udah kita bawa santai aja lah ya. Keadaan yang makin hari ya kita tahu sendirilah bersama Toro 2 ya. Kalipun dolar naik, ya udah kita pesta aja kita. Dan malam hari ini Ibrahim Rian akan temenin Toro 2 sampai nanti jam 11 malam ya. Kita akan ngobrol-ngobrol soal apa nih baiknya Toro 2. Aku sih udah kepikiran ya. Setelah tadi aku nonton namanya apa itu ya? Dia kayak apa sih jual beli sepatu tapi apa kayak ada apa sih namanya ya dia ngasih sepatu terus nggak bukan ngasih jual terus dibeli sama salah satu toko dia udah terkenal sekali juga dan lupa lagi DP istilah jual beli itu pokoknya yang mungkin Ngoni pernah lihat gitu di TikTok atau di media sosial yang kalian suka begitu ya yang si lupa lagi namanya siapa. Pokoknya yang mohon maaf yang si konten kreatornya tuh suka nebak-nebak sepatu mystery box gitu. Ya pokoknya kurang lebih sama. Pokoknya hit the price gitulah Toro 2 ya. Dan yang lucunya dia jual barang apa sepatu dari mantan. Pemberian dari mantan. Udah gitu dia bawa ujuk-ujuk ditanyalah sama si pembelinya ya kan. Ini nanti dijual berapa bro? Sebelumnya dia tanya kenapa mau dijual. Katanya barang pemberian mantan. Aduh langsung dah ditanya mau jual berapa. Katanya 10 juta guys. Nah si apa si yang beli ini memang udah hatam lah dia soal sepatu. Dari bentukan sampai ori atau enggak tuh dia ya udah kasat secara kasat mata dia udah bisa menilai lah. Dan ternyata barang yang dia jual ini palsu. Udah gitu dia mau ngambil untung banyak coy 10 juta gila aja. Barang pemberian juga kan. Ya sebenarnya juga gak apa-apa sih dia yang apa yang jual kan punya hak juga mau ngasih harga berapa. Cuman agak-agak kurang masuk akal lah gitu. Terus si yang jual karena dia tahu palsu. Dia bilang ya gitu memang barang mantan harusnya emang harus dibuang. Karena barang palsu gitu. Nah jadi ingat tadi jadi Rian juga mau ngobrol-ngobrol malam hari ini soal barang dari mantan. Pertanyaannya simpel. Kamu masih nyimpan barang-barang dari mantan gak? Kalau boleh tahu apa barangnya dan kenapa masih disimpan. Entah mau dijual kayak kakak yang di video itu. You never know ya. Nah jadi sekali lagi Toro 2 ya. Di Jaga Malam kali ini kita mau tanya ke Toro 2 kalau kamu masih nyimpan barang-barang dari mantan gak? Kalau boleh tahu barangnya apa dan kenapa masih disimpan? Boleh ya Toro 2 sampai nanti jam 11 masih panjang waktunya. Kita akan mengubek-ngubek kenangan-kenangan kamu lewat barang yang diberikan mantan ya malam hari ini. WhatsApp aja langsung kasih tahu barang apa yang masih kamu simpan dari mantan. Di 0811-43-000-022 atau bisa juga kamu gabung di Instagram kita ya, Toro 2 _Gorontalo.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas lagi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibble Man vs Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ada yang masih nyimpan barang-barang pemberian mantan? Kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu sih. Apa barangnya dan kenapa masih disimpan? Padahal kan udah mantan. Harusnya mah dibuang apa dikembalin aja. Ya barang-barang saya, Mas. Iya. Tapi apa namanya, biar bisa dipetik dari orang yang masih menyimpan barang dari mantan, berarti dia tipe cowok yang tahu menjaga barang. Ya tahu menjaga barang, karena apa ya, gak banyak orang yang bisa nyimpan barang bertahun-tahun sampai dia gak hilang atau mungkin tercecer kemana begitu kan. Jadi kalau masih disimpan berarti itu sebuah skill dalam menjaga aset. Aset dari mantan. Aduh, nyimpen opo iki? Kasih tahu dah kalian ya, sampai sebelum jam 11 malam nanti. Apa barang atau kamu masih nyimpan barang dari mantan atau enggak? Kalau boleh tahu barangnya dan kenapa masih disimpan. WhatsApp dan juga Instagram kita @pro2_korontalo.

0: dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: makan. Kita Indonesia.
1: Senin, hari di mana semua orang pura-pura siap, padahal otak masih loading kayak wifi kantor karena banyak yang

Oke, ya kan? Dan anehnya tiap Senin kantor itu pasti rame. Bukan karena semangat, tapi karena semua orang tuh lagi panik bareng. Kopi berjejeran udah kayak pasukan tempur, dikejar topik, dikejar beskat, dikejar podcast, rapat, program tamu kita. Jadi curhat kan? Tapi tetap ya, semua kerjaan tuh bakalan beres pada waktunya. Bukan karena SOP, tapi karena semangat dari temen dan juga teamwork. Gotong royong itu bentuk sederhana dari peduli, karena di dunia kerja, satu orang kuat gak cukup. Yang dibutuhin tim yang saling support. Semoga kita semua happy terus ya, teman berdua. Kalau gak happy, paksa sayang, paksa.

0: selfish.
1: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ensemble Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lagu yang diciptakan oleh mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, guys. Enak ya lagunya. Dinyanyikan sama Afgan. Gokil. Kredit nih buat Afgan nomor 2. Dan ngomong-ngomong soal Pak SBY ini, beliau emang sosok yang dekat banget dengan seni ya. Baik itu seni seni vokal, seni menulis. Nah, yang paling baru yang Rian tahu ya, dia sempat melelang hasil lukisannya Toro 2. Wih, gokil. Oke deh, kalau begitu kita bacain dulu yang sudah ikutan gabung. But anyway, Rian juga sekali lagi mau ucapin selamat malam buat Toro 2. Selamat bermalam Senin. Maizin ini poli lombo Toro 2 ya. Jadi semangat. Tetap semangat, jangan menyerah. Jangan dibalik, jangan-jangan. Dan kita bacain dulu yang sudah gabung di Instagram. Ada Catherine Aleba. Wah, ini jarang-jarang yang ikutan gabung itu cewek, guys. Berarti si cewek yang masih nyimpen barang si cowok. Maksudnya pemberiannya ya. Catherine Aleba di Instagram, dia bilang masih. Siap. Izin. Kalau Catherine dibilang masih, dan barang yang masih dia simpan adalah baju dress inceran. Lah iyalah. Siapa yang gak mau nyimpan ya? Hitung-hitung dibeliin barang yang kita suka lagi. Iya, Catherine. Mantap lah Catherine ya. Disimpan, dijaga baik-baik. Yang jadi pertanyaan nih Catherine ya, kalau kamu udah punya yang baru atau ya si pasangan baru lah, kira-kira gimana tuh Catherine? Apakah kamu gak bakal pernah cerita soal apa kisah dari dress inceran kamu itu? Kalau aku sih katanya gak usah dicerita. Iya. Catherine, thank you ya Catherine ya. Berikut ada Arif 411. Wah, ini cowok nih nyimpan barang yang dikasih ya. Jadi kalau Arif dia bilang ada. Kalau barang yang masih dia simpan dari mantan, ada. Kaset pita 20 tahun lalu. Wish. 20 tahun lalu. Oh, ini apa teman berdua? Arif udah tukar-tukaran barang sama mantannya tuh. Iya, ini ketahuan sih Arif dari responnya Arif ya. Pasti dia Gen Z. Jadi kalau Arif dia bilang 20 tahunan lalu pernah direkamin lagu instrumental piano. Oh, iya. Pasti mantannya pesulap. Masa pesulap? Penyanyi dong. Direkamin lagu. Oke deh, Rif. Langgeng ya, kaset pitanya ya. Ya kalau Arif atau mungkin pasangan Arif yang sekarang minta dibuang ya, udah kita mah gak bisa bikin apa-apa ya. Tinggal nego aja sama pasangan yang sekarang. Aduh. Nuruma _ nu masih di Instagram nomor 2. Wih, Nuruma. Mantan pertama. Siap. Ini gimana mantan pertama sampai mantan terakhir barangnya disimpan atau cuma mantan pertama doang ini Nuruma? Barang dari doi masih kusimpen rapi. Emang enggak kepikiran. Emang tidak keingat.
Mantan pertama pula. Ih, siap. First love ya. Cie, first love ya Nurma ya. Atau jangan-jangan mantan pertamanya udah jadi suaminya sekarang. Kan suami atau istri disebutnya mantan ya bagi beberapa orang. Mantan pacar. Sekarang udah jadi istri atau suami, udah halal. Wes, Masya Allah. Oke, Nurma, terima kasih Nurma ya. Disimpan nasi rapi. Okil. Yang lain mana nih? Coba share aja langsung ya di WhatsApp kita 0811 43 000 022. Masih kita akan tunggu sampai nanti sebelum jam 11 malam.

Juara 2 Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hello.
1: Ni,
0: apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih. Makasih, teman.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Alright, Pro 2 balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Lo, ini ada kabar dari Komdigi RI, Pro 2 ya, atau Kementerian Komunikasi dan Digital. Nah, lagi menggodok aturan baru soal registrasi akun media sosial, Pro 2. Nantinya pengguna disebut kemungkinan perlu mencantumin nomor telepon saat bikin akun. Jadi dilansir dari laporan antara news.com, Menteri Komdigi Meutia Hafid itu bilang wacana ini masih dalam tahap pembahasan nomor 2 dan belum jadi kewajiban resmi. Karena itu pihaknya masih membuka ruang diskusi dan meminta masukan dari Komisi 1 DPR RI sebelum aturan ini diputuskan. Menurut Mutia, pengguna nomor telepon saat registrasi dinilai bisa memperkuat identitas pengguna media sosial. Harapannya juga, langkah ini bisa membuat pengguna lebih bertanggung jawab terhadap konten yang mereka unggah. Sekaligus menekan penyalahgunaan akun anonim di ruang digital. Di saat yang sama, Komdigi juga disebut-sebut lagi memperkuat sistem identitas digital terverifikasi lewat penyelenggara sertifikasi elektronik. Pemerintah juga menilai penguatan identitas digital ini penting buat ningkatin keamanan sekaligus memperkuat ketahanan nasional di era internet yang makin masif. Meski begitu, nomor 2, sampai sekarang belum ada keputusan atau kepastian kapan aturan ini benar-benar akan diterapin atau seperti apa bentuk final regulasinya nanti. We'll see aja nomor 2 ya. Kalaupun memang harus diterapkan, semoga sudah melalui diskusi dan juga pengkajian yang panjang. Biar semuanya senang dan semuanya juga aman.
1: Kamu lagi dengerin Gorontalo.

Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: di Pro2 Gorontalo.
1: Yep, thank you.
2: Oke, thank you ya. Terima kasih. Selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
3: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
1: Saya hapus dulu nomornya Rian.
3: Diblok.
2: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih. Saya makasih loh, makasih.
3: Makasih
2: atas
3: ya
2: brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
3: Gimana?
4: Dari saya dulu ya, Kak. Mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh, Kak.
2: Betul.
3: Kalau dari Aliki gimana?
5: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan biasanya mama-mama kayak bilang, eh tolong bahas seragam begitu.
3: Oh iya, mama ya berarti ya. Gitu, yang excited ya.
5: Langsung beli kamar itu, dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya dengan sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
2: Waduh, iya.
4: Supaya biasa pas turun sholat, mungkin gagal.
3: Iya, kayak gen halilintar gitu ya.
5: Gitu, yang berlebihan.
2: Iya.
5: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
2: Ini nih baru bilang pemuda, Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak.

0: misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
1: Lagi pengen.
0: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
2: Wah, jadwal. Sekalian sama muka-muka aja juga beda.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Alright guys, hampir jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya Rian udah gak bisa lama-lama lagi nih nemenin nomor 2 di malam hari ini. Cuman bisa bilang makasih ya sudah temenin siarannya sampai saat ini. Sekali lagi selamat malam buat kamu semuanya yang masih menikmati malam Seninnya, juga yang mungkin sudah bersiap buat istirahat ya. Sambil meram, dengerin jazz musik di Pro 2 FM selama kurang lebih sejam ke depan sampai nanti tutup siaran. Ibrahim Rian signing out dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Soal barang mantan, udah yang mau simpan, simpan. Yang enggak, udah enggak usah ya. Dibakar, bakar. Yaudah, selamat malam ya. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Iya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.

0: go anywhere.
1: Ya terus terang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Dia enggak mau jadi begitu.
0: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
0: Pintar anak mama.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

seluruh materi yang kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka tetap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, kembali bersama siaran program Pro 2 dari Gorontalo, mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siar pagi hari ini di hari Senin 25 Mei 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan kurang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Ramadan tidak lama lagi insya Allah Ta'ala akan datang menyapa kita. Tapi tidak ada satupun di antara manusia yang bisa menjamin apakah dia bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan atau tidak. Maka jemaah sekalian, semakin dekatnya bulan suci Ramadan, ada beberapa hal penting yang harus kita kerjakan sejak sekarang. Yang paling pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta agar Allah pertemukan, izinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan berdoa kepada Allah agar ketika berjumpa dengan Ramadan, minta agar Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal dengan sebaik-baik amalan di bulan suci Ramadan tersebut. Yang kedua jemaah sekalian, bulan Ramadan kita sepakati bersama adalah bulan yang suci, bulan yang agung. Maka kata para ulama, bulan yang suci tidak pantas diterima dan disambut kecuali dengan hati yang suci pula. Sejak sekarang, sucikan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran hati kita. Dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kepada sesama manusia, dosa kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sucikan hati kita untuk menyambut bulan yang suci dan agung tersebut. Dan yang ketiga jemaah sekalian, jika Allah kehendaki dan Allah izinkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kita melanggar janji kita dengan Allah, di mana kita berjanji di luar bulan Ramadan, ya Allah, jika saya berjumpa dengan Ramadan, saya akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tapi berapa banyak orang yang apabila telah berjumpa dengan Ramadan, dia lupa janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik, menguatkan kita untuk bisa beramal dengan amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan, dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM. Prodwe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Prodwe.
0: Selamat pagi teman Prodwe.

0: Singapore.
1: Don't go anywhere.
2: Awan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana soba jalan kaki begini, tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita kasih bangun.
3: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Wei Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
2: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang semua orang di komplek ini berjalan pagi tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
3: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal nganak tau Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung. Mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres. Kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Jepangan solop pas solop bagin.
2: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
3: Kalau ngana tidak percaya, browsing joko ngana tes sendiri.
2: Ya oke, mulai sekarang kita olo somo tiap hari, tidak pakai solop berjalan pagi.
3: Yang kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

0: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
0: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
0: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: Selalu memainkan lagu terbaik. Pro 2.

0: Plat B Jakarta. Plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: ప్రోగ్రాము ప్రూడ్ ఎఫ్ఎం.
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita update untuk kamu pagi hari ini dari Senin 25 Mei 2026 barengan dengan Saleh. Teman Pro 2, NASA mengungkapkan capaian riset di International Space Station sepanjang tahun 2025. NASA mencatat lebih dari 750 investigasi ilmiah dilakukan selama 2025. Salah satu penelitian yang menjadi sorotan adalah uji coba sistem beda robotik mini di lingkungan mikrogravitasi. Kabar masih dari NASA, teman Pro 2, yang mengembangkan teknologi AI untuk mendeteksi ledakan alga berbahaya di perairan laut, dan inovasi ini diharapkan menjadi solusi atas tantangan pemantauan kualitas air laut yang terdampak pada ekosistem. Melansir dari laman resminya dari Jumat kemarin, studi ini dipublikasikan di jurnal American Geophysical Union. Para peneliti melaporkan sistem AI tersebut mampu menggabungkan data dari berbagai satelit. Dari kerjasama pendidikan dan juga pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan juga Indonesia, kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal ini disampaikan Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zazev, saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 di hari Kamis kemarin malam di Jakarta. Menurut Ramil juga, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

0: ya sekarang diet.
1: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuman bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi dua kali sehari itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berarti ya sih hidup ini gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat, tapi masuk akal kan?
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: for you.
1: Oke, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. That was I Spy with Spicy from the album My World, pukul 6:12 waktu Indonesia Tengah. Baru aja kita mulai. Selamat pagi teman Pro 2 untuk hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Gimana nih, semangat banget kan? Ya udah, kalau udah semangat banget, aku juga nih semangat buat temenin kamu, teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 pagi. So jangan kemana-mana, stay tune terus di sini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman-teman, Roda Lewis Hamilton finally nunjukin performa menjanjikan bareng Ferrari di GP Kanada 2026. Dia konsisten di posisi kelima baik di kualifikasi sprint maupun Grand Prix dan ungguli rekannya Charles Leclerc. Hamilton bilang tim teknisnya sekarang udah kasih setelan mobil yang bikin dia merasa jadi diri sendiri lagi. Bahkan meskipun sempat bikin kesalahan di lap terakhir, dia cukup puas dan juga berharap cuaca hujan bisa bantu dia bersaing di barisan depan. Berbanding terbalik nih, Leclerc ngaku di akhir pekan ini tersulit sepanjang karirnya. Dia gak pernah ngerasa nyaman sama mobil, ban, dan juga sistem pengereman gak pernah bekerja ideal, katanya. Leclerc ini sampai bingung nih, teman Roda 2, kenapa performanya beda jauh sama Hamilton, padahal mereka setim. Sekarang dia mau analisis biar bisa lebih baik lagi di kondisi kayak gini. Balapan utama GP Kanada 2026 ini bakalan digelar di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal. Jadi buat para fans, siap-siap nonton ya. Ferrari kayaknya mulai panas nih, teman-teman Roda 2. Hamilton makin keras, Leclerc makin pusing. Semoga mereka bisa kompak, jangan sampai saling tabrak kayak tim tetangga.

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul.
1: Okay.
2: Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya
2: ya?
1: Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Bagus lah, iya kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak ya? Aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Ya,
2: suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Masih hilang cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangin limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kabar dari Tottenham Hotspur lagi di ujung tanduk nih teman Pro 2. Pelatih Roberto De Zerbi ngegas minta anak asuhnya bertarung maksimal tanpa alasan jelang laga penentuan lawan Everton di stadion mereka sendiri. Spurs ini butuh hasil positif buat selamat dari jeratan degradasi. De Zerbi bilang tim gak bisa ubah gaya atau juga mentalitas. Mereka harus disiplin dan juga jaga keseimbangan permainan. Sayangnya, kabar buruk datang dari kapten tim Cristiano Ramiro yang absen karena pilih rehab di Argentina. Tapi ada kabar baik nih teman Pro 2. Dominic Solanke dan juga James Maddison udah siap dimainkan meskipun kondisi kebugarannya masih dipantau. Di sisi lain, pelatih Everton David Moyes juga malah nantangin balik. Dia pastiin The Toffees ini juga bakalan tampil dengan kekuatan penuh dan datang ke London buat ngamanin 3 poin penting. Laga ini bakal panas abis teman Pro 2. Spurs yang butuh menang buat bertahan di Liga Premier. Sementara Everton juga punya target finish di paruh atas klasemen. Siapa yang bakalan mental ya? Aduh, kayaknya Tottenham nasibnya lagi di ujung tanduk nih. Rompi mau sakit semua, semoga De Zerbi punya jurus pamungkasnya. Jangan sampai tiket Premier League-nya hilang nantinya.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga

Yoga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

92,4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya kita mau nge-spill yang namanya chart Indonesia dan juga International Top 20 last week yang sudah berhasil diudarakan di hari Sabtu kemarin. Dan teman Pro 2, minggu kemarin itu di posisi 13 ada Close Head dengan singlenya Arti yang sama. Dan 20 kita punya Nabila Takia dengan singlenya Cegil harus out of the chart. Langsung kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Di posisi ke-20, teman Pro 2 turun 1, ada Now featuring Ari Lesmana dengan singlenya Sesi Potret. New entry kita yang pertama, teman Pro 2, langsung tongkrongin posisi 19, Ariel Noah featuring Raisa, senang dengar suaramu lagi. Next ada Raisa dengan Kurap Duka Ini Selamanya, turun 3 ke nomor 18. Ya, entry kita yang kedua, teman Pro 2, langsung nangkring di posisi 17, ada Dipa Barus featuring Hindia dengan singgahnya Nafas. Naik satu ke nomor 16, ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. And this is Farel Hilal dengan singgahnya Keliling, naik satu ke nomor 15. Liodra dengan singlenya Pura-Pura naik 4 ke nomor 14. Turun 3 ke nomor 13, teman Pro 2 ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Naik 2 ke nomor 12, di sisa Anggi Carvalho dengan singlenya Remuk. Rifki Ali featuring Prinsa Mandagi dengan Seandainya naik 1 ke nomor 11. Turun 3 ke nomor 10 ada Gitaf dengan singlenya Rutinitas. Naik 2 ke nomor 9 Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Naik satu ke nomor 8 ada Gia Indrawari dengan singlenya 1000 Kali. Ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku, turun 3 ke nomor 7. Turun 3 ke nomor 6, teman Pro 2 ada Sabrina Leonor dengan Haha. Naik 3 ke nomor 5 ada NPD dengan Sempurnanya Aku. And this is Raim Laude dengan Bersenja Gurau, naik 2 ke nomor 4. Turun 1 ke nomor 3 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Turun 1 ke nomor 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Dan jawara kita minggu kemarin adalah Congratulations buat Vanessa Ziv tering Roni Parulian dengan singlenya Takkan Terulang, naik 4 ke nomor 1 di chart Indonesia Top 20. That's a wrap, teman Pro 2, untuk yang namanya Chat Indonesia Top 20. Last week sudah aku spill untuk kamu semuanya, internasionalnya. Tungguin aja di jam 7 lebih. So, I'm signing out dari Indonesia Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi, teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita updatein info cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini. Dan sudah ada kakak siapa yang bakalan updatein info cuaca, teman Pro 2? Ternyata ada kakak prakirawan Supani Nicholas dengan updatean info cuacanya hari ini untuk Senin 25 Mei 2026. Silakan kakak Supani Nicholas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Senin 25 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Popayato, Popayato Timur, Lemito, Wanggarasi, Randangan, Patilangio, Paguyaman Pantai, Paguyaman, Bilato, Biluhu, Bongomeme, Dungalio, Batuda Pantai, dan sekitarnya. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Potensi hujan ringan dapat terjadi hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Dan potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Popayato Barat, Popayato, Taluditi, Asparaga, Wonosari, Sumalata Timur, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Biluhu, Bongomeme, Dungalio, Batuda Pantai, Kabila Bone, Bone Pantai, Bulawa, Bone Raya, Bone Pinogo, dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 70 hingga 98%, dan arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Untuk peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pendengar, untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan petir, arah angin bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin 10 hingga 25 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin bertiup dari timur hingga barat dengan kecepatan angin 10 hingga 26 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, tanggal 25 Mei ini adalah peringatan yang kayaknya unik banget ya. Namanya Hari Handuk Sedunia, Towel Day. Iya beneran ada hari spesial buat handuk loh Teman Pro 2. Tapi ini bukan hari raya agama atau juga perayaan nasional ya. Ini adalah hari yang didirikan oleh para penggemar karya sastra fiksi ya. Karya sastra fiksi ilmiah paling kocak abad ini. Jadi gini ceritanya, ada seorang penulis Inggris jenius bernama Douglas Adam. Dia menulis serial buku fenomenal berjudul The Hitchhiker Guide to the Galaxy. Jadi panduan jalan-jalan galaksi untuk pengelana gitu. Jadi dalam buku ini, handuk ini digambarin sebagai barang paling berguna yang bisa dimilikin seorang pengelana antargalaksi. Nah, Douglas Adam ini itu meninggal di tanggal 2001 ya. Jadi 2 minggu kemudian, tepatnya di tanggal 25 Mei 2001, para penggemarnya di seluruh dunia itu memperingati hari pertama Towel Day sebagai bentuk penghormatan, dan juga tradisi ini masih berlangsung sampai dengan sekarang. Nah, kenapa handuk? Karena menurut Douglas Adam, handuk ini multifungsi banget. Itu bisa dijadikan selimut di planet dingin gitu kan. Bisa jadi alas duduk di pantai planet Santraginus 5 gitu kan. Katanya juga bisa jadi layar perahu di sungai Moth. Ada juga bisa jadi senjata tangan kosong kalau dibasahin gitu kan. Ya pasti kamu udah pada tahu kan senjatanya kayak gimana kalau misalnya menggunakan handuk. Bisa jadi teman-teman dua penutup kepala buat ngelindungin yang namanya dari gas beracun, bisa jadi bendera darurat, dan juga tentu saja buat ngelap badan kalau masih bersih. Nah, untuk hari ini kita ngobrolin soal yang namanya Hari Handuk Sedunia ini Teman Pro 2. Kalau misalnya dari hari spesial ini, berdasarkan buku legendaris tadi, The Hitchhiker Guide to the Galaxy, handuk ini adalah barang paling berguna yang bisa dimilikin seorang pengelana galaksi. Bisa jadi selimut, bisa jadi alas duduk, layar perahu, bahkan yang hal-hal yang kayaknya di luar dari nalar kita gitu loh. Tapi di kehidupan nyata, apa sih barang yang selalu kamu bawa kemana-mana gitu ya? Yang jadi dalam tanda kutip handuk versinya kamu ya. Aku bukan cuman nanya barang fisik aja ya. Bisa jadi juga kebiasaan, aplikasi di handphone, atau juga bahkan orang-orang tertentu. Intinya hari ini kita ngobrolin handuknya anak muda zaman sekarang. Kali aja di antara kamu yang mungkin handuknya kamu ini berupa hal-hal lain gitu loh ya. Anak sekolah atau anak kuliah, mungkin handuknya itu berupa tas ransel, ada power bank, ada headphone, ada botol minum gitu kan. Terus juga bisa jadi kalau untuk anak kosan atau kerjaan, itu tumbler kopi, lunchbox, atau kunci kontrakan atau notebook gitu ya. Nah, kalau misalnya apa handuk versi kamu yang paling unik yang selalu kamu bawa? Handuknya ini versi lain ya, gak selalu kain gitu Teman Pro 2, tapi yang gak bisa lepas dari bodinya kamu. Oke, aku tungguin, kita bahas sampai nanti di jam 9 pagi.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

NX1 kita punya single terbaru dari Keljo, teman Pro 2, Kubuka Pintu. Next kita punya Fadila Intan featuring Dani Sofian, teman Pro 2, dengan single terbarunya Simpul. This is Geisha Lefronka dengan single terbarunya Aku Bukan Dia dari album Rombak, sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Tuang gelas ketiga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Teman Pro 2, jangan panik ya. Jadi ini tuh info terbaru dari Mendikdasmen, Bapak Abdul Mukti, yang katanya nih Teman Pro 2, tes kemampuan akademik atau TKA itu udah gak wajib dan gak nentuin kelulusan siswa. Jadi ini sepatutnya jadi pilihan opsional lah ya. Tapi bukan itu intinya. Intinya di sini kalau urusan tes aja bisa santai dan opsional, kenapa urusan lain enggak? Nah, jadi jangan terlalu terburu-buru lah untuk langsung ngegas di kolom komentar atau langsung berasumsi yang enggak-enggak. Mending kita coba deh untuk lihat dari dua sisi, kayak cari dua angle yang terbaik lah sebelum nanti kita kasih komentar. Masa iya TKA udah merdeka tapi pikiran kita masih terjajah sama satu pandangan? Yuk, bisa yuk buka kacamata kudanya.

0: only.
1: Fresh music only dari mancanegara tahun 2002. Kali ini kita punya yang keren dari Fall Boy dengan single terbarunya Get Feeling.

Oke, Tom Produa, seperti janjian tadi mau nge-spill yang namanya Chart International Top 20 Last Week yang sudah berhasil diudarakan di hari Sabtu kemarin, Tom Produa. Dan langsung aja di posisi 20 itu kita tempatin sama Bruno Mars dengan singlenya Just Might, harus out of the chart. Dan di posisi 20 sampai di posisi 1 ada siapa aja, Tom Produa? Let's go, kita cari aja. Buat kamu semuanya yang pengen tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi juara, let's check it out. Ya, entry kita langsung tongkrongin posisi 20, Tom Produa, This is Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love. And this is Meghan Trainor dengan singlenya Get In Girl, turun 5 ke nomor 19. And this is Sienna Spiro dengan singlenya The Visitor, naik 1 ke nomor 18. And this is Lizzo, Tom Produa dengan singlenya Don't Make Me Love You, naik 1 ke nomor 17. Stephen Sanchez dengan Triple Love-nya turun 3 ke nomor 16. And this is one dengan This One Lasts Forever, turun 3 juga nih ke nomor 15. And this is Teddy Swims dengan singlenya Beaster, Know It All, naik 2 ke nomor 14. And next kita punya Anima featuring Lisa dengan singlenya Bad Angel, naik 2 ke nomor 13. And this is BTS dengan singlenya Swim, naik 5 ke nomor 12. This is Billie Eilish, I Like You Better Than Me, turun 1 ke nomor 11. Turun 1 ke nomor 10, Tom Produa, This is King Promise featuring Mr. Easy, That Way. Naik 2 ke nomor 9, This is Jennifer Lopez featuring David Guetta, Save Me Tonight. Bruno Mars dengan singlenya Rich Kid All, turun 2 ke nomor 8. And this is Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion, naik 1 ke nomor 7. And this is Somber dengan singlenya Homebreaker, turun 3 ke nomor 6. Naik 2 ke nomor 5, this is Miles Smith featuring Niall Horan dengan singlenya Drive Safe. Next one, this is Chelsea Put featuring Hikaru Tada Home, turun 2 ke nomor 4. And this is Lenny dengan singlenya When Did You Stop Loving Me, naik 2 ke nomor 3. Runner up kita turun dari posisi jawaranya, Tom Produa, ke nomor 2. Ada Daniel Harley featuring Dua Lipa dengan Two Hearts, dan jawara kita adalah congratulations buat Shaggy featuring Robin Thicke dengan singlenya Looking Lovely, naik 3 ke nomor 1.

Radio untuk yang namanya Chart International Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu semuanya di pagi hari ini yang mendung. Di luar sana teman Pro 2 belum muncul juga mataharinya ya. Jadi buat kamu semuanya yang mau beraktivitas, semangat aja. Even mataharinya gak ada, ngenaik-naik dianya. Terima kasih untuk semuanya teman Pro 2 yang udah pada dengerin International Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu semuanya update terbarunya. Masih jauh di hari Sabtu. Setiap jam 2 sampai jam 4 sore. Dan untuk nasionalnya di hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Only on Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. And signing now dari Chart International Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi, teman Pro 2.